0: Wake up sahabat suara, wake up, wake up, wake up.
1: Gugah, gugah, gugah.
0: Udang, udang, udang, udang, udang, udang, udang, udang.
1: Tanghi, tanghi, tanghi, tanghi, tanghi.
0: Nyaring, nyaring, nyaring, nyaring, nyaring, nyaring, nyaring.
1: Sup up, sup up, sup up.
0: Ayo mari sup up, sup up. Naon atuh.
1: Bahasa Tumbuktu ya kami. Hati-hati bangun.
0: Sup up, sup up. Tuh, cek Yudi Raven oge, aku mah tos udang aa cina tuh.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Ketuh, Yudi Enjing, Pak Ketuh,
1: sukses. Pak Yudi Raven dari MC BDG yang hari Kamis nanti tanggal 11 akan ada pelantikan pengurus kepengurusan baru MC BDG di Gedung Budaya ya.
0: Di YPK.
1: YPK ya.
0: Ya jadi
1: yang sudah diperbaiki kemarin.
0: Ya, kapan rug-rug. Tapi alhamdulillah ayeuna mah tos rengse ta bakal mitembean urang teh wanda apa mitembean teh
1: apa tuh
0: ngawitan ngamimitian di dinya budak MCBDG di dinya kanggo istilah nama ulang tahun urang teh wan sareng dengan juga pelantikan ketua baru anger kene ketua nama ngan jajaranna baru alhamdulillahnya sareng bayrek sudah ada kerjasamanya, nuhun lah. Tos kita mah saling menguntungkan sajalah sama Bayrek Fragrance minyak wangi Bayrek dah gitu kan. Jadi budak MC BDG sararungit. Amin. Terbaik pokoknya pasang tentunya. Yudi Rafael Wirujeng Enjing buat sahabat suara juga Wirujeng Enjing semuanya dimanapun anda berada. Pada pagi hari ini senang sekali kita bisa bersilaturahmi lagi di 105,1 FM I Suara Bandung.
1: Kita tungguin request lagu-lagu yang semangatnya sahabat suara di pagi hari ini. Silakan ya 0811-221-051 formatnya dipakai BDG spasi nama, spasi umur, spasi requestannya.
0: Spasi oge okay, one bising bade tapi tenang naon. Ayo nama Kang Hendra sudah menjamin.
1: Ya kalau tidak ada spasi ya bolehlah beat nah, atau ini.
0: Nah spasi Mario. Nah. Ayo bane murki itu motor ya teh. Spicy. Ini sudah ada yang masuk nih terjal Teh Wini di Antapani sebagai pemilik jemaah Urbaniah 015 alias 15.
1: Teh Ari kangen mah Teh Ari ya kemana ya?
0: Dari Tewan orang teh kaburuna repi di kantorna jam sakit Tewan.
1: Maksudnya?
0: Jam sakit teh kaburuna repi di kantorna. Pagi Kang Duo Urban. Mau requestnya dari si Pajar, Pajar kita, Pajar Indonesian Idol nu putri iklan. Salamnya buat all crew, operator, sahabat suara. Selasa bahagia selamanya untuk semua. Amin. Amin ya, amin, ya Allah.
1: Sing bahagia itu yang penting banyak. Teu boga duit asal bahagia mah da.
0: Anger we pusing.
1: Teu keur bahagia mah geus beres bahagiana pusing tak ulang.
0: Wan, segala sesuatu tuh jangan diukur oleh uang.
1: Tapi
0: segala-galanya memang uang.
1: Benar. Itu
0: nah eta. Gitu sahabat suaranya. Sok sahabat suara 0811-221-051 bisa anda pergunakan ayam Mas DC di Mekar Bakti Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam.
0: Tiris Mekar Bakti pagi ini Kang sama Timnas Day betul lawan Mozambik.
1: Jam seberapa? Jam seberapa?
0: Nanti jam muntah selamat ting sore ting penting ya tapi apa lah?
1: Iya masuk
0: tapi akhirnya
1: penting biasa nama jam 7
0: jam 7 jam 8 nya. Requestnya Sheila on 7 Kang. Selamat pagi buat sahabat suara dimanapun anda berada. Kang percayalah, Shin Tae-yong hanya bagus di timnas Indonesia. Geus kabuktian.
1: Teu beda treatmentna atuh kan ayeuna timnas mah maena ge sabulan sakali ge. Teu meureun ayeuna mah kan tiap minggu maen.
0: Geus kabuktian.
1: Maksudna
0: Luis Milla di urang.
1: Oh.
0: Luis Milla wana mane? Nya bukan di Persija cenah. Nya kan ayeuna ge di ayeuna teh keur di liga naon teh ayeuna teh Ndra pelatih mana Shin Tae-yong teh ayeuna teh? Shin Tae-yong teh keur pelatih di mana?
1: Persija.
0: Lain saacana.
1: Persija
0: Korea ge kurang-kurang halus. Dan ternyata akan gacor, tak akan gacor di Persija kecuali kalau dia mau ke Persib. Gitu aja Kang. Makin penuh berkah hidupnya ya Kang, matur nuwun.
1: Udah pasti ke Persija.
0: Lain, muak sagacor keur di Borneo.
1: Ini ada beda lah. Beda apa? Tapi da halus harus diwaspadai salah satu pemain yang terbaik atau peralatan teh.
0: Nya taktik atau metode nakumaha soalnya Shin Tae-yong teh boga ciri khas tersendiri gitu Shin Tae-yong mah pokoknya mah kurang tingali we engke jeung Pak Umuge geus ngomong Tenang, Pak Glenn punya gebrakan baru. Wah.
1: Naon ieu, naon ieu?
0: Aya teuing aya pemain anyar. Teuing aya naon lah pokoknya mah. Cewek tingali. Ya ya Ajay Sosoy, selamat pagi paman-paman. Pagi Ajay Sosoy. Paman-pamanku tiris ya, tos tilu poe nya sami kan usum kemarau mah kieu. Laguna anu ngabret ameh teu tiris ah.
1: Sleng,
0: sleng, sleng, sleng.
1: Slengna nu mana?
0: Patani.
1: Hah? Patani mah runta.
0: Patani mah lele.
1: Mah runta.
0: Mah runta mah walele.
1: Mah walele.
0: Patani atawa duit. Hehehe. Atau gadis seksi, salam ngawasa daerah Jama Urbania Araraya gitu baru dak hayu ah ketemuan. Kemarin hari Sabtu saya ketemu sama Rudi Kembuan.
1: Di mana?
0: Minggu. Di teras Sunda di Cibiru. Orang kan ngantar si Neng Nari.
1: Hah?
0: Si Rudi
1: teras Sunda di oh rumah makan nah, di
0: Cibiru. Lah mana?
1: Teras Sunda teh rumah makan
0: lain. Lain teras Sunda teh kawasan buat kesenian-kesenian di kota Bandung.
1: Juga rumah makan karenanya.
0: Di teras teras Sunda di Cibiru di hareupeun Patal Cipadung. Si Rudi aya tah. Si Rudi teh keur nyieun acara festival ngalajangkrik. Jadi Rudi jadi diambil dari buku Wakna kan Wakna ge sarua penulis jadinya. Panggil jeung si Rudi. Mang ka mana wae baru dak kabaran si Glenn sih namang nu ngeleungit mah mang.
1: Nya ge ngapeng eueuh.
0: Si Glenn karunya.
1: Nanti gitu
0: ya. Nggak silalam. Nggak silalam karunya. Lus kontak. Sana
1: kia tuh. Kia kemana-mana gitu.
0: Ya tebisa. Tebisa. Terus kia jadi rawatin.
1: Ya karena ngesih kan kia kemana-mana tuh
0: berarti. Nanti atau gimana gitu. Sok sana tuh papangihan jay. Si Rudi tuh ayo nama pan pegawai MBG.
1: Oh chef tuh.
0: Chef di MBG.
1: Oh chef.
0: Chef di MBG.
1: Si Rudi?
0: Chef MBG. Gawe nanti di jam
1: habis masalis masak berarti
0: masak
1: lain, masak masak lain
0: ente masak weh chef di MBG kan akhirnya terdampak senamang orang temang kusabab di luhurna benang kehadap lagi ngaremet tutup pula ker dievaluasi
1: ya kemarin aja
0: tapi ayah kena nu jalan kan seminggu tapi ke Jumat senamang
1: stasi di Gawe kemarin di Sabang menang deh di Senin kemarin itu menang di MBG
0: nyusah lagi lah soalnya ayah di TF deh senamang jadi di transfer di TF.
1: Oh, itu namaan transfer
0: namanya. Di TAEP kan di TAEP. Kata si biaya-biaya nanti TAEP-an gitu. Ya. Benang anu jeung samingguan, benang anu iya gitu.
1: Tadi talangan gitu
0: ya. Atuh talangan mah kumaha. Sampai samiliar sapoe imah nih.
1: Ya entar mah tuh sadapur mah moal teh Indonesia samiliar sapoe teh.
0: Apa di luhur
1: saya bagi sabaraha dapur gitu.
0: Heeh. Teh 2000 sabaraha dapurna teh. Terus ayeuna aya wacana dibalikeun deui ka kantin. Hei dapur kumaha ye dapur.
1: Naonna?
0: Kan kemah cina cek ibu Nandik mah di urang aja memperdayakan di jeng kantin.
1: Dapur liur, ayo mikir naon, mikir
0: naon.
1: Ya, MBG nukar itu tengs lah. Ulah mikir, mending menyenangkan diri sendiri.
0: Kumaha cara
1: datang naon? Ke tempat yang bisa Anda merasakan keindahan alam, tapi dengan sensasi kemewahan yang modern.
0: Kemana itu
1: teman? Dan ini cuma ada di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar.
0: Ah, eta tuh terbak.
1: Lobby nih begitu masuk lobby sahabat suara ya. Desainnya juga ini mempesona dari beragam neighborhood story.
0: Tetangga deh, tetangga.
1: Cerita tetangga.
0: Cerita tetangga.
1: Kamar nyaman, nggak pasti lah.
0: Bespogo atau eta.
1: Pemandangan ini yang mungkin nggak dipunya hotel lain deh. Pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan.
0: Pemandangan atau view
1: di situ. View banget, pokoknya green atau viewnya nih. Ada fasilitas yang memanjakan sahabat suara, kolam berenang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center buka 24 jam, serta buat yang bawa keluarga, bawa anak ada kancil club buat anak-anak ya. Dengan ada juga bisa bersantap di Jumpa ya.
0: Jumpa naon?
1: Ini menyajikan restorannya di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Ada juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge.
0: Oh, iya,
1: dan juga mantap. Liburannya makin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara.
0: Mantap.
1: Dan ada juga vinil ya. Ini bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Ini racik-racik minuman ya.
0: Itu vinil teh.
1: Ya di tempatnya gak ada si vinil.
0: Vinil.
1: Ya.
0: Pinil, picil gitu.
1: Iya, bisa lah. Sudah pernah nyebutannya. Untuk reservasi dan informasi lanjut, tolong hubungi 022-8780-6688. Instagram di follow, jangan lupa @ @hotelindigo_bandung atau websitenya dicek di hotelindigo.com/bandung
0: ya. Sok mangga sahabat suara. Sahabat suara, silakan yang baru bergabung di 105,1 FM I Suara Bandung, 08112210 nya dipergunakan untuk nge-request lagu dan salam-salam.
1: Dan sekarang waktunya kita setel lagu barat.
0: Inggris ya tuh.
2: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di I Suara Bandung. Chang ya, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
2: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
1: Asik, ada apa aja emang?
2: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
1: Wah, anak-anak pasti happy nih.
2: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciwok.

pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut,

0: Bandung hari ini, sahabat suara.
1: Dari Furry Fans yang dirikan sama Agus.
0: Si Agas
1: ya
0: mah.
1: Agas ya.
0: Agas Febrianto
1: tapi yang insya Allah umur panjang.
0: Ah, insya Allah.
1: Katanya ya. Masa iya enggak ada ah piraku aja ya.
0: Ayah.
1: Ucapannya mah buat Bos Hendy dan Abang Fahri aja ucapannya gini. Karena because tidak pernah never huhu.
0: Eta sarua-sarua kene. Ya udah tuh biarin aja we. Udah ah capek malas pengen beli bubur Cianjur di Sumedang. Nya tenan naon bebaskeun. Jeung maneh mah bebas.
1: Ada yang meuli truk 2 kilo.
0: Ya,
1: yeah, bubur Cianjur di Bandung ya, ya bubur Cianjur di antapani aya teh nungguna di jalan terusan Jakarta.
0: Enggak, tapi kan si mah yang beli bubur Cianjur di Sumedang matak antep, geus.
1: Geus sih.
0: Close case
1: sap hirup teh si mah.
0: Close case geus antep si mah.
1: Jasap-jasap sapeun hirup mah nes teh. Mau berubah sih teh.
0: Naon eta imane naon keun bae mah si Agus atuh. Ajay naon ajay. Si ajay mah can bisa nge-request barat, can bisa.
1: Barat mah belum bisa di, belum bisa di-request ya karena banknya masih terbatas, lagunya lagi proses dipindahkeun. Kurasi di filenya di press itunya di
0: dikurasi kene intina mah keur dikurasi kene. Jadi dari perpindahan
1: ke Tiara. Si Hendra sibuk, si Hendra nu ngajukeun
0: teh. Pan ayeuna teh jeung si Ridwan mah matak si Ridwan tapi tanggal 12. Jadi ngamindah-mindahkeun. Eta tanggal sabenerna? Tanggal 8 nya.
1: Padahal salah kemana ya, Salasa aja.
0: Karena Salasa.
1: Ya kira ke Sabtu, Mi.
0: Emang yang naon Sabtuan?
1: Tuh, ini orangnya cek. Oh,
0: asyik. Iya, mana udah inget. Dah orang mulai Sabtu.
1: Naon?
0: Jumat.
1: Oh, Jumat. Ya benar.
0: Jumat. Jumat ya.
1: Ya kan sajian Sabtu, Jumat.
0: Ya. Eka Sabtu mah jauh kayaknya Eka Jumat mah gak sedekat.
1: Asal gak aja.
0: Salasa. Ini soalnya kan.
1: Kumi Jumat.
0: Wan di.
1: Tiap Jumat ya ada sesuatu yang menarik sebenarnya di.
0: Di Intercontinental Bandung Dago Pakar ada Dago Street Kitchen.
1: Street atau?
0: Kitchen atau? Ini adalah
1: apa ya? Di jalan itu halangan jalan.
0: Iya. Itu melengkapi momen culinary journey.
1: Ah, journey.
0: Dengan kehangatan seperti bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger, panakota, dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah. Dan masih banyak jajanan-jajanan lainnya sebetulnya, sahabat. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian, saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durianaknya. Jadi anu kakara dibuka lagi ayah.
1: Langsung durian buah duriannya gitu ya.
0: Karek murag gitu. Tapi emang bener nu alus pekarek burag tuh langsung
1: utang kalah itu.
0: Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran setiap hari Jumat jam 6 sore hingga jam 9 malam, hanya 299.000 plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022 8780 6688 atau di 0811 1111 2152 atau visit Instagramnya @intercontinental_bandung.
1: Ini emang aja nanti kayak diputar kenapa nu patani banyak ayah nu slang pataninya.
0: Ayah.
1: Mang Wanda aja kan ke Gunung Pangradinan, Mang Elmi.
0: Ya Merbabu Jawa Barat teh di dieu tah. Eta teh ternyata di Cegorowek.
1: Mana
0: di daerah Sip Ajay di dia.
1: Oh, nya kamari ka ditu berarti eta urang teh.
0: Mana menteuk teu ka Pangradinan
1: mah. Eta mah arahna ka dinya.
0: Nya arahna ka dinya.
1: Tu surama kan dinu ka Pic Siwalungan teh. Riverside gering.
0: Nya.
1: Yang acai.
0: Mana padahal ka candi di dinya teh alus tah.
1: Eueuh, candi lain candi.
0: Candi
1: eta. Eueuh,
0: eta lain candi. Astagfirullah Jay, kasih paham Jay
1: eta teh candi. Kasih paham ku urang geus ka ditu kan lewat eta teh ngalewat.
0: Candi
1: eta lain candi teh gapura kompleks teh. Kompleks teh jadi jiga candi. Anu dagang jiga sibu teh.
0: Mata apa?
1: Kemarin orang Depok tuh orang kadinya cek si Ajay. Mana candinya kan harus baru dagangnya. Nggak ada pada juga ini gapura.
0: Tempo si Ajay merekeun tinggali foto ta candi eta teh.
1: Heeh, eta teh lain candi bener. Da asumsi kita candi yang ada stupa anu lain teh mun apa gapura, gapura kompleks.
0: Mana mah ada apa konsep candi teh sebenarnya? Apa candi naon eta?
1: Nya candi mah tempo
0: ieu lain mah candi jieun.
1: Nyata eta candi jieun.
0: Tinggal di candi bener jajak. Nah,
1: Mbak itu geus ceplokan ya. Ngan kitu ieu teh gapura komplek Elmi, ieu teh aing geus ka ditu.
0: Heuh, disebutna teh candi eta teh.
1: Jadi kana candi-candi teh cek mana sok papangge Ceida di dinya. Siap, Mang. Narena dagang, candina mana? Asa candi, Mang, itu gapura kompleks nah. Ngan juga candi.
0: Candi Bangun. Candi Bangun.
1: Tah, nu mah hiji.
0: Ya candi teh Candi Bangun.
1: Ayo. Jadi kana hati-hati apa eta teh di mun di Google Map teh candi mi sebut non detik di mapna teh. Kamari teh aya orang Depok nu ka ditu candinya mana? Cenah heuh, candina
0: ieu. Ada KBG kudu apal heula atuh
1: sila. Jiga di komplek urang we. Heeh. Eta aya kafe Wanda nya. Bar itu keur dagang rokok di kawa warungan dititikan ku bapak-bapak anu keur nangkring di dinya. Sampai aya mobil flatback kepa kamu ke kafe sebelah mana? Kafe apa? Kafe Wanda. Oh, enggak ada surat tempat asli aya nu. Anu urang geus ya anu nanya.
0: Nya istilahna
1: mah. Google beren di kafe terdekat keluar meureun kafe Wanda.
0: Nah, tadi hapus atuhan.
1: Ngerti dan lain-lain ngosir lagi lain orang
0: pahami Wanda Urban paham kanu teknologi nitikan ya ya Dani di kebun kopi. Assalamualaikum Kang Elwan. Waalaikumsalam Kang Dani.
1: Ay, Kang Elwan malu gubernur wakil gubernur
0: kamali kale ngalesmikeun patung
1: makin gubernur.
0: Kang Elwan mah nembe ngalesmikeun patung.
1: Nah, itu itu requestannya daun hiris
0: itu. Laguna daun hiris. Oh, salam Kang Goyeni yang lagi sakit. Nongtot Boim. Nongtot Boim geringna dan euy.
1: Harusnya semoga lekas. Ambeyan aki nongtot Boim.
0: Lain ieu ni tong ceur teuing dilonggokan ieu ni Boim lah atuh.
1: Mohon kata atuh nongtot Boah itu.
0: Boimna jadi kitu nongtits.
1: Iya laguna nu bener naon atuh hei ieu saya teh.
0: Keun wae sidang nu hayang
1: kieu. Ini
0: teh. Keun wae antep
1: jadi daun hiris tol ieu.
0: Dan request ayo mana. Tapi gini ya, kabar menyedihkan ini teh ya. Diserang teh, diserang, diking.
1: Gimana? Eta nu tolol mah sebekam keur ngalewat di gorowokan non
0: di binatang-binatang.
1: Gue sih orang Indonesia lain keur ngabela timnas eta teh si Beckham teh ulah jadi jelema tolol sih teh.
0: Anu tolol mah kamari indung. Bab, iya, ibu-ibu jeung budak leutik jadi korban tadi diserang ta Eko Maung sedang membela sekarang ta.
1: Naon maksudna mana?
0: Heh, aya diserang ayeuna. Viking serang diserang.
1: Kumaha sih teh mana teh? Diserang atau diserang?
0: Viking serang diserang.
1: Kusaha?
0: Kuda jek.
1: Naonna kusaha ibu-ibu mulati kumaha?
0: Heh, balita.
1: Korbana.
0: Korbana teh ibu-ibu jeung balita ayeuna teh karunya.
1: Dihajar oge?
0: Heeh,
1: mata ku tolol-tololnya barudak itunya. Nah, kowe cicing di ibu kota, ai kalakuan tololol.
0: Blaguk sia.
1: Aing datang ka dieu ku aing seuteuh.
0: Pada ieu ayeuna mah ada yang deg-degan, pelatihnya Sintayong.
1: Aing can ngacan ka
0: pian. Teu heula sia teh, da kudu aya adaptasi. Jadi aing bersin dasar sia. Budak teh karunya budak tah, tapi gertihan jeung ibu-ibu punya nu kitu we disikat. Mikir atuh sia teh.
1: Ieu sok aya ngabasmi mun aya ramo kene bisa nyewa ramo ku aing teu dereden ku ramo.
0: Wah, Ramo ba, aya di Bandung jadi wali kota.
1: Naon?
0: Rambut bodas.
1: Oh, si Om itu mah.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di Jalan

0: Kota, hanya 10 menit dari stasiun Bandung. El Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at El Hotel Bandung.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051 sekarang.
1: Ya sahabat suara, kita buka salam on air buat Anda yang mau salam on air, mangga silakan ya.
2: Sambil nungguin kita bacain WA yang masuk, ada Tehnia di Cibodas Lembang. Mat pagi Awana Elmi, mat pagi. Request lagunya dari Dewi Dewi Wan Elang.
1: Yang tadi Dewa geus diputer.
2: Beda Dewi Dewi mah tuh.
1: Heueuh, aya nu Dewa na nu Elang mah tadi geus diputer.
2: Aya Elang cadas padahal mah nu beureum.
1: Teu ieu demo.
2: Salamnya buat Bunda Mary, Arabil Ciu, Mami Deva, Teh Ani LA dan semua jamaah Urbania, makasih ya Cibodas Lembang. Nuhun. Bade bade pilih bade nusanes mangga. Bikin tos
1: tadi. Tadi udah diputar dewanya Noela.
2: Tuh bilih bade nusanes matakna lagu nu lain.
1: Oh bilih bade Sirit Uncuing atau napi Tikukur kan manuk we Elang.
2: Ada Tia nih. Assalamualaikum akang-akang dua Urban. Waalaikumsalam.
1: Salam.
2: Lagu 30 Second to Mars from Yesterday.
1: Nanti kalau yang barat belum, kita belum buka request buat yang barat ya. Punten pisan. Belum siap kitanya.
2: Saat ini masih playlist aja ya. Mm-mm. Salamna buat
1: oh belum juga
2: nyacar salamna kanggo sadaya jamaah Urbania, sadaya cing sarehat sadayana hatur nuhun sami-sami.
1: Ada juga ini
2: 5 template kan biasa
1: cuma remuk senanya wel puterkeun ulah ya.
2: Laun mata kurang di hold heula ke laun.
1: Baik kurang naon lah geus bae. Nya geus jam sakieu lah.
2: Dari Jakarta ini dari Julia.
1: Nya kurang naon. What of the days tapi kumaha.
2: Berjalanlah jangan berlari karena hidup adalah perjalanan bukan pelarian.
1: Oke.
2: Ya, lempang gancang lah, lempang gancang.
1: Jalan cepat. Coba yang mau saya
2: ayo,
1: ya.
2: Ayo.
1: Kita tungguin nih 0811 22 1051. Mangga bilih bade.
2: Kang Okang Hendra diantos Kang atau supaya tabu 8 nih Kang Hendra.
1: Kalem.
2: Jam 8 panan bilih. Bilih ka ieu.
1: Ke mali dahareun meureun jan urban.
2: Nah, di mana? Itu juga kagayaan gitu. Nyak cina tuh nyak sok berarti gak ada gugun.
1: Ada yang mau salam on air 0811 22 1051, silakan langsung telepon, langsung kita putar lagunya sok mangga diantos kalau ada.
2: Bener keren melida harun
1: ini kita ketebak
2: kopi Kang Hendra.
1: Siapa kopi
2: kopi nah kadang-kadang kopi nggak di padahal pikirlah kadir jadi gojekin Kang Hendra salse ya tuh. Tapi kiawan ayo nantinya orang pernah ngerasakan, anaknya pernah ngerasakan orang tua itu keur laliur ya teman.
1: Karena khususnya, peraturannya berbeda ya.
2: Liur, luwih liur.
1: Sekarang nih. Ini masuk karena nah tujuannya itu memperketat, meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan.
2: Oh, tapi sistemnya kurang wan nggak ngelok ya tawa error wae kamari teh wan. Nah,
1: karena masuk dalam waktu yang sama kemarin kan terakhir tah.
2: Iya.
1: Jam 2 ta anu daftar online. Tinggal nungguan kita turun juga si wangi. Lagi orang depoy dipantau turun, peringkatnya turun.
2: Itu ayo nama kan kieu wan, emang lo banan udah laptar SMA mau nge lah.
1: Ya kan etama nge, beda jalur na nge etama.
2: Ya, anu kamau daftar di kanu eta.
1: Kanu pecang ya.
2: Kanu pecang, lain pecang tuh siapa masuk kemana karena pae. Kanu biasa deh lah kitunya lain anu unggulan. Tapi kan eta tuh kunaon aya nu unggulan tahun teh kan pemerataan asal lagi jonasi teh
1: ya,
2: gitu asal mah jonasi teh kan pemerataan di urang wae wan bakal aya 2 SMA nu bakal dibuka
1: SMA-nya
2: nah, SMA 28 hareupeun Sport Jabar
1: angkat ulahnya
2: jeung SMA 29 ki aya di SMA 29.
1: Halo
2: sok Gus asup Gus.
3: Halo
2: Assalam lagu naon lagu
3: lagunya pengen Iwan Fals speaking di sana
1: boy. Udah tadi diputer Iwan Fals nu Patani geus.
2: Naon lah Patani mah seleng ai mana?
1: Oh
2: iya. Sia sok ka mana karep wae. Iwan Fals jeung Isyana mah anyar tawan. Patani mah seleng. Gus. Geus ibak can.
3: Wan.
2: Geus ibak encan Ujang.
1: Duh, kajowes ge kalah ngajowes.
2: Pareu moe. Balik
1: siapa? Terima requestan yang sabus.
2: Asup lah. Saya Pian Cililin. Pian Cililin lah bacakan. Wah anak karunya ya. Mang Pian di Cililin. Mang Wanda, Mang Elmi. Asa hilang jati diri. Suara 100% musik Indonesia nate. Laguna pas band ujungnya spesial ke pemerintah. Nu aina. Wah kabecus.
1: Ah gitu benar ya.
2: Ya ada kakak kitanya,
1: enggak kan
2: ada.
1: Jadi Iswara, kalau jadi Iradio masih Indonesia Radio kan Iradio ini makanya jadi Iswara.
2: Ah Iswara naon Iswara?
1: Indonesia Suara.
2: Sarua tuh. Aisyah, lieur sarua. Nya karena kita merger lah muncul eta nama. Jadi kudu aya perwakilan dari TRL-na gitu. Eta Mas Dese naon Mas Dese? Cekuan Mas Dese eta naon Mas Dese? Kang pocang teh naon rusak? Rusak lah, semacam rusak gitunya. Anu cantan can aya tandukan, lamun bahasa keren bahasa Inggris sama Bambi lah. Pecang teh gitu. Kemudian ada yang WA lagi nih, hai kak, selamat pagi, pagi. Ini aku dari.
1: Oh iya pantesan.
2: Dari mana Mi? Dari Cianjur, Jawa Barat nih.
1: Mau apa sena?
2: Mama Fatan, kirim salam buat suami aku aja yang lagi bekerja. Selamat pagi, semangat. Mama, mama, nggak request mama? Iya pasti anaknya ngarana teh Ujang ya.
1: Pasya, makasih teh.
2: Mah Pasya, Aisyah, Patan nih mana?
1: Oh, Patan,
2: Patan. Karena ini papanya tahu nggak kamu?
1: Patan teh?
2: Nya Patani Mawa Lele.
1: Lain Mi, papanjang nama.
2: Lawan para Patan. Mama Patan, Wilujeng bergabung Mama Patan.
1: Iya iya. Iya.
2: Enak mah mun di sakola teh gitu, jadi indungna saha gitu, jadi siga orang mama.
1: Jadi panggilnya mamahnya gitu ya.
2: Ya budakna.
1: Nama nama anaknya.
2: Budakna. Jadi budakna di indungna teh hese da kan si Wana jadi papah wangi gitu.
1: Jadi ai Elmi jadi
2: papah gaji.
1: Papah gaji itunya. Da pasti si gaji teh yang si wangi teh termasuk anak-anak yang pandai. Jadi itu papandayan.
2: Kalau ngomong papandayan mah tuan, ini Wan ada
1: apa, Mi?
2: Asian Food Market.
1: Tah itu ya.
2: Aing mah surti sia teh.
1: Kudu
2: atuh. Pago restoran ini. Mm-mm. Anda bisa menikmati sajian buffet all you can eat dengan ragam makanan khas Asia. Seperti Yong Tofu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Ramen Station, Indian Counter Naan dan Pirata Bread with Chicken Curry. Ada juga aneka bakpao dan dimsum serta kuliner khas Indonesia seperti sate kambing madu, nasi goreng kampung hingga dessert homemade gelato and pastry. Asian Food Market hadir setiap hari Sabtu jam 18 sampai jam 22 alias jam genep sampai jam 10 peting di The Papandayan Hotel. Hanya dengan Rp250.000 net per orang, Anda bisa merasakan kelezatan makanan favorit di Asia tanpa harus keluar negeri. Sok ah reservasinya ayeuna di WA 0811-2232-392 atau follow Instagramnya @pagorestoran dan @thepapandayan. Asian Food Market, dilajahi Asia lewat rasa.
1: Mi ayah nah, ngomong ngabodor Mi sana Mi.
2: No.
1: Bang Dedi ya.
2: Bang Dedi Sopian.
1: Mang ayah lagu tentang pecang sana.
2: Pecang-pecang angge belum mucang di papangge ya temecang ucang angge.
1: Iya.
2: Eh kamu nak kerapai.
0: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: Suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iSuara.id.
2: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
3: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
0: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: guru tersayang. Kita di segmen nongkrong bareng hari ini juga akan menghadirkan guru tersayang kita, Wan.
1: Ini sama seperti lagu ini, Mi, kumpul bocah, Mi.
0: Iya.
1: Ini kita bocah-bocah kumpul sini, Mi.
0: Ini kita lebih tepatnya BTN.
1: Apa tuh?
0: Bocah tua nagog. Bukan nakal ya.
1: Iya.
0: Bala lager.
1: Tapi yang pasti hari ini di nongkrong bareng sahabat suara, sebuah kebanggaan.
0: Betul.
1: Iswara, kita berdua kedatangan ini sosok seorang
0: guru itu, Wan.
1: Ngajar juga,
0: pengajar.
1: Ya. Iya. Ngajarnya tapi diem, Mi.
0: Jadi
1: ngajar dog.
0: Wilujeng enjing Akang Hendra.
2: Enjing Kang Elmi, enjing Kang Wanda, enjing Kang Hendra uge.
1: Tadi urutan. Wanda, ieu mana Edlib lah.
0: Hayu jenengan teh saha nu leres nama atuh?
2: Hendra Yana, Kang.
0: Oh. Amun dipanggil Yana kumaha?
2: Ulah atuh.
0: Nah, aku naon?
2: Panggilan sari-hari. Dulu mah di kuliah panggilannya Iang.
0: Oh iya.
2: Geuleuh kan?
0: Geuleuh aing. Komo lalaki jeung lalaki nyebut Iang. Aing mah Iang ke mana wae, Iang. Ah,
1: segaretek. Tapi iya, Kang Hendra ini hadir di sini sama Sur, nanti kita akan ngobrol sama Kang Hendra.
0: Betul.
1: Seputar aktivitasnya ternyata. Betul. Di tahun ajaran pergantian tahun ajaran baru ini beliau sibuk juga ya ternyata ya.
0: Wan, urang teh ngepaskeun, Wan, nongkrong bareng ayeuna teh dengan tahun ajaran anyar.
1: Alhamdulillah. Kemarin curhat di sosial media, Kang, orang tua yang merasa rudet atau riweuh harus memasukkan anak-anaknya ke sekolah ya, ke
2: tradisi tahunan eta mah nya SPMB teh dulu
1: namanya ya. Saya sudah melewati itu, tinggal satu lagi si Dirga
0: nu kelas 8. Mudah-mudahan we peraturanna beda deui.
2: Kelas 8.
1: Pasti lo SD lah
2: ya. Oh, sa Yuswa ya.
0: Kenyana ge pada telepon anjeunna ge.
2: Gitu. ABG-nya.
1: Nah, tapi kalau ditanya profesi Kang Hendra teh apa nih? Pengajar teh, guru atau kumaha?
2: Alhamdulillah abdi guru, Kang.
1: Mohon.
2: Di
1: guru di mana?
2: Abdi guru di Ganesha Operation, Kang, di GO.
1: Oh, di GO, mohon. Tapi berarti sempat ngajar juga di sekolah biasa, maksud di sekolah gitu, bukan di bimbingan.
2: Abdi langsung ke bimbingan belajar, Kang, ke kantos di sekolah Kapungkur, di sekolah TPPL Manawinya, kan abdi di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia.
0: Biasa we, biasa. Jadi guru
1: padahal, Kang, UPI Kang.
2: Jurusan Pendidikan Sejarah.
0: Oh, guru sejarah.
2: Guru sejarah. Pendidikan sejarah.
0: Kau tahun sabar ya, Kang?
2: Tahun 8 genep, Kang.
0: Tapi molot geningan, Pan. Jeung si Roni, jeung si Roni.
1: Tak kali atuh. Jeung
2: si Roni ngomongkeun nu eueuh.
1: Sok aja nyirigan ya.
0: Ai, Akang teh linggi di mana, linggi?
2: Abdi di Pesona Alam Residen, Kang, Citeureup, Cimahi.
1: Cimahi jeung si Sarah. Atuh
0: sa komplek jeung si Sarah teh, sa kompleknya.
1: Oh, lah.
2: Sarayu lah.
1: Sabar
2: ka pukurnya.
1: Ya, MC juga.
2: MC, mohon sa komplek sareng nonteh suami carogena ge ku abdi teh dijantenkeun humas RT.
1: Oh, pengurus di komplek teh nya.
0: Kang Hendra teh sebagai naon di ditu?
2: Ketua RT.
0: Oh, ratunya parete teh ieu
1: atuh. Alhamdulillah. Tapi yang pasti itu Kang Hendra sekarang memilih jalur untuk langsung mengajar di bimbingan belajar di GO ya.
2: Iya, saya teh dari 99, Kang, ketika dosen saya dulu namanya Pak Wawan, dia mau lanjut S2.
1: Iya.
2: Terus dia teh ngomong, "Hendra, gantikan bapaknya
1: ngajar
2: di mana?" Di bimbel. Kumaha, Kang, ngajar bimbel teh? Iya, diajar weh, sok diajar lah ku bapak sajam senang kayak gimana bisa senang gitu
1: okay. Segala macam
2: di salapan
1: itu teh. Itu teh ngajar sejarah atau ngajar apa?
2: Ngajar sejarah saya.
1: Oh, memang ada pelajaran sejarahnya di bimbel
2: teh? Aya, Kapungkur kan upami misalkan kita bicara tentang dulu mah ngendingan UMPTN
1: ya, mohon,
2: atau napi SBMPTN. Kapungkur mah kan ada pilihan-pilihan IPA, IPS, IPC.
1: Betul.
2: Sekarang mah udah enggak kan sebenarnya.
1: Ya, ya.
2: Nah, janten upami misalkan kita menjadi peserta IPS atau IPC, otomatis dia harus ngerjain sejarah.
1: Karena ada soal sejarah
2: yang ada soal sejarah. Kan. Nah, itu. Jadi kita alhamdulillah dipasihan waktu pengalaman di tahun 88.
1: Nah, terus mengajarlah di
2: GEO ini. Abdi lebet ke GEO mah 2001, 5 Mei 2001.
1: Sebagai pengajar ya?
2: Sebagai pengajar, alhamdulillah dibimbing oleh para senior yang sangat luar biasa, oleh jajaran manajemen, direksi segala macam. Ya, alhamdulillah.
0: Salapan ngajar di mana eta?
2: Ayah dulu
1: Bumble oge.
2: Bumble oge.
1: Oh, okay. Cuma bukan belum di GO.
0: Belum. Jadi langsung ke GO, langsung ke Bimbel gitu ya, ke Bimbel.
1: Tapi dah Kang, kalau ditanya ngajar sekolah biasa juga belum pernah Kang. Jadi bisa enggak bisa tahu perbedaannya gimana gitu
2: atau kok. Ya karena kan kita mah dari UPI diajarin untuk dasar-dasar di sekolah ya pasti tidak akan beda.
0: Jauh
2: tidak akan,
0: jauh.
2: Ya secara teori kan diajarkan ya, gitu. Ya, ya. Nah itu.
0: Tah, akan teh.
1: Meren memilih langsung kan, memangnya kesejahteraan lebih baik berarti.
0: Siapa ngomong kenu bener mana mah? Sok ngomong kenu bener ya?
1: Nya enak nukar aja nu.
0: Ngomong kenu bener ya? Sok ngomong kenu bener ya?
2: Itu soto. Kita soto walaupun di sisi jalannya murah loh itu.
0: Cicing. Ngomong kenu enak. Bisaan tapi bisaan ya. Tapi kia Kang Hendra, ini menarik ya Kang Hendra tanya. Milih jadi guru teh punten ya. Kunaon eta teh cita-cita tanapi kahoyong sepuh atau kumaha?
2: Jadi kahoyong sepuh mah abdi teh jantan aparat Kang.
1: Oh tentara karena, atau polisi
2: pokoknya. Pun bapawan polisi.
1: Oh gitu.
2: Pun biang di garnisun.
0: Oh,
2: Skogar.
0: Skogar. Oh istri oke. Okay.
2: Naon istri?
0: Kan pun biang.
2: Pun biang mah kolot berarti ya.
0: Kolot. Aki.
2: Mama.
0: Oh mama aja. Nya ya mama di garnisun.
2: Iya.
0: Asli dah.
2: Asli Ning.
0: Oh, tebohing. Hari ini. Oh jadi Kang Hendra mah terlahir dari dua-duanya aparat
1: tentara gitu. Tapi memilih jalur pendidikan.
2: Ya intinya mah itulah makanya saya selalu bilang ke anak-anak ya, berbahagialah kalau kalian bisa menemukan bakat dan potensi sejak kecil. Dan kalau bicara tentang potensi itu tekan harta karun
1: ya,
2: yang bisa ditemukan
1: harus
2: kapan
1: dicari,
2: saja.
1: Harus dicari ya.
2: Betul, dan diasah. Saya teh dulu teh kan di SMA, saya SMA 3 Kang.
0: Wih mantep, SMA mau katanya
2: 3 kuadrat.
1: SMA Salapan.
2: SMA Salapan. Husen bro, Husen bro.
1: Yang si Primprin tau.
0: Iya,
1: si Primprin apa anak Pak Eman?
0: Tahu.
1: Apa?
0: Apa, si Primprin mah seangkatan.
1: Saya mah di Hanapan.
0: Tommy Getih?
1: Iya, si Tommy. Tommy Londok.
0: Cool school. Kan bahasa itu teh anu... Reuni Salawe teh urang jeung Siwana.
2: Nya.
0: Aya kitu Kang Hendra
2: teh. Eueuh. Emang kudu aya.
0: Bising jiluan.
1: Tommy Londok eta anu sprint-sprint
2: anak Pak Eman. Nah, Tommy Getih bare itu mah.
1: Emang Tommy Londok.
0: Eta mah Tommy Ronald.
2: Tommy Ronald. Nya Tommy Ronald jeung Ronald ya. Iya.
0: Terus
2: Golok Cinta.
0: Iya, Golok Cinta.
1: Nah, apal euy.
2: Apal kan pernah bare itu pernah perform di GO.
1: Oh, nya pas
2: di Gor Jalan Jakarta.
1: Iya, bener pas ieu pas.
2: Ingat teh?
1: Di tryout atau
2: nonya? Tapi perpisahan ya. Semua tryout Akbar Kang Wanda.
1: Iya.
2: Tapi asa teu kieu gitu.
0: Iya. Bari tomat goreng gitu nya.
2: Leuwih.
0: Jadi apalan mah. Terus asup di Salapan.
2: Jadi kan kita teh dulu ikut Paskibra nya, Paskibra Kota Bandung.
0: Pasti pang sisina da.
2: Entu atuh.
0: Penek.
1: Sisina pang haruka.
2: Jadi inget Kang Ibing penek.
0: Tukang celap, siapa tukang
2: celap? Jadi pada saat itu teh, saya ya kan semua berteman lah, ada hampir 27, belum merenya 27 SMA teh dak kapungkur mah teh 27. Nah kan tiap minggu teh latihan gabungan tadi di mana teh di
0: Sibu.
2: Iya di Sanes,
0: Kota Madia.
2: Oh iya. Ayah tuh idola kita semua dulu atuh di situ teh.
1: Siapa?
2: Kang RK.
1: Oh, Kang RK. Oh.
2: Nah, itu kan jadi
0: Rodi Kemu.
1: Yes, ya. Main Rodi Kemu ke kanu kembu.
0: Cetok balik.
2: Payun teuing.
0: Terus.
2: Nah, kan bergaul. Alhamdulillah lah apal semua makanan sampai sekarang apal. Sampai ada seseorang namanya Chef Herman Paskibra SMA 16.
1: Oh iya.
2: Pas lepas SMA teh kan saya teh ditetah jadi angkatan anon aduh rada merodnya. Terus si Chef teh ngomong, "Ra, geus we maneh jadi guru." Hah? Jadi guru? Di mana? Di UPI sana jurusan naon? Geus we jurusan sejarah sana. Nah, maneh kan mun ngomong halus
0: nyentep seureuh lah
2: jeung terminologi non artikulasi non teh intonasi terus
1: mane teh ejakulasi ya
2: dini
0: tuluykeun serius terus jadi kadinya diarahkeun
2: ya jadi ngobrol kan makanya saya sendiri kan tidak tahu bahwa potensi itu ada di saya gitu tapi teman saya memotret itu gitu kan
1: ini akhirnya pasti berageut belas aja
2: ya Cep Herman ini teh di alhamdulillah.
1: Oh iya, kan masaknya chef kan?
2: Ya. Yeah. Chef Herman.
0: Kadunaon, ada kadunaon.
2: Chef teh ayeuna teh di Jakarta di Pam Jaya.
0: Oh.
2: Di Pam Jaya luar biasa.
0: Aparat oge.
2: Entu.
0: Pam Jaya eta.
2: Perusahaan air minum Elmi.
0: Sugante.
1: Pengamanan.
0: Pengamanan.
2: Sampai akhirnya ikutlah dulu teh namanya UMPTN gitu kan. Yeah. Akhirnya alhamdulillah lulus. Lulus terus saya teh nelpon kan ka Pun Biang teh di Kogarmah. Lulus. Terus ibu saya teh lain, "Hah? Lulus? Duit deh ya tuh."
1: Nya kata juga ada kali.
2: Oh. Langsung meren bukan gitu ya, berarti lebih ke kan orang teh boga rencana jang maneh teh gitu tapi ya sudahlah almarhum mah non teh alhamdulillah lah dilakonan direjekian meureun gitu barokah lah
1: nu penting alhamdulillah
0: nya gitu, kan. Seberapa tahun kuliah
2: jadi kuliah 4 tahun
0: 4 tahun sing 7 tahun
1: 4 tahun betul 7 tahun ya.
0: Oh alhamdulillah
1: tapi jadi intinya mah memang dari dulu enggak ada cita-cita pengen jadi pengajar enggak ada gitu cuman karena dianggap punya potensi sesuatu yang disarankan ya,
2: betul,
1: dan akhirnya mengikuti betul. Itu dan ya sampai sekarang alhamdulillah jadi di dunia pendidikan gitu ya.
2: Di dunia pendidikan itulah makanya saya bilang ke anak-anak selalu teh sok atuh digali potensi saya teh suka
1: tapi juga si Elmi hese Kang Hendra kan potensinya di nyandung potensinya teh
2: ya si paling nyandung
0: nanti si paling nyandung aing mah kawadil wah ayang mah gede Kang ekonomi
1: tapi yang pasti sama suara itulah Kang Hendra ya perjalanan singkatnya sudah kita dengarkan tadi walaupun hanya tapi dah memang luar biasa aja berarti ya berapa dari berarti kan pas kibra terus SMA Salapan ya terus ban menunjukkan kalau beliau itu memang orang yang
0: kompeten
1: kalau disiplin
2: ketua
1: gitu ya.
2: Himpunan
1: kan ketua himpunan ya
2: sekretaris
1: himpunan non himpunan pengacau
0: tapi akhirnya jadi RT
1: kurang RT
0: oke himpunan mah kurang mah langsung jadi berpolitik
1: atau tapi jujur perjalanannya mi sampai sekarang juga alhamdulillah memimpin kalau sekarang ini jabatannya di GO sendiri adalah kepala cabang GO Cimahi dan
2: Cianjur
1: ya itu alhamdulillah nanti kita akan lebih gali tentang aktivitas beliau juga di Ganesha Operation seperti apa ya. Ya mau nanya-nanya boleh
0: termasuk
1: yang punya anak juga nih mau konsultasi merenya mau punya anak sekarang lagi masukin anak ke SMA atau ke SMP merenya
2: yes
1: silakan
0: yang lebih SMA unggulan
1: 22-0051 sok ditunggu ya
2: siap
0: tapi Kang Hendra ngadangukeun Urban kawitan tahun seberapa
2: abdi teh berarti kalau saya lihat riwayat pekerjaannya 10 tahun teh saya teh di Cianjur kan 10 tahun.
0: Oh, di Cianjur.
2: 2008-2018.
0: Oke.
2: Udah dengar ya Tete. Udah dengar. Terus pindah ke Purwakarta 5 tahun juga gitu. Jadi berarti di tahun sabaraha sekitar 2014-an lah gitu kan 2014.
0: Menemani perjalanan
2: terus ya banyaknya mah menemani perjalanan kan.
0: Bandung Cianjur. Didugdag.
2: Ya, kumbang comeback.
0: Bolak-balik. Benar.
1: Benar kan Kang Hendra sejarah. Kalau ngomong masa sejarah kan ngomongin masa lalu.
2: Iya.
1: Nah, kalau sahabat sore ingat beberapa hari lalu tanggal 2 Juni 2026,
0: apaan?
1: Ini kan pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung.
0: Betul.
1: Yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan ya.
0: Betul.
1: Makanya nih Melsa Internet Service Provider hadir untuk Anda berupaya untuk mengurangi dampak gangguan tersebut dari kegiatan tadi ya. Makanya untuk Anda yang pengguna Melsa pengen dapat informasi lebih lanjut bisa menghubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817 107 688. Silakan ya, mungkin ada yang terdampak nih ya,
0: lapor Melsa
1: biar bisa segera diperbaiki lebih lanjut
0: ya, sok sahabat suara yang mau tanya-tanya silakan WA ke 0811 221051 Kang Hendra luar biasa, beliau seorang pengajar, sekarang aktif di bimbel Ganesha Operation di GO atau Lehan GO mati barato orangnya budak GO itu.
1: Pokoknya yang mau nanya juga tentang GO atau tentang bagaimana tips nanti masuk ke SMA sekarang karena lagi banyak orang tua yang pusing, silakan kita tungguin di 0811 22 1051.

0: di The Papandayan Hotel. Anda bisa menikmati sajian buffet all you can eat dengan ragam makanan khas Asia seperti Yong Tofu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Ramen Station, Indian Counter Naan, dan Pirata Bread with Chicken Curry. Aneka bakpao dan dimsum serta kuliner khas Indonesia seperti sate kambing madu, nasi goreng kampung hingga dessert homemade gelato and pastry. Asian Food Market hadir setiap hari Sabtu jam 6 sore, jam 18 sampai jam 22 alias jam 10 malam. Di The Papandayan Hotel tentunya, dan hanya dengan Rp250.000 net per orang, Anda bisa merasakan kelezatan makanan favorit di Asia tanpa harus keluar negeri. Yuk ah, reservasi sekarang di WA 0811-2232392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @thepapandayan. Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: mendapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan

memastikan koneksi internet bebas gangguan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Vanille. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

0: speaker.com/bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: suara tadi ini juga di request sama siapa nih? Pokoknya yang ini ya. Dance with the Moon. Ding di naon lah pokoknya nama ya. Tapi yang pasti sahabat suara haruslah kalau Anda sekali-kali nih ya menghabiskan weekend di Bandung di tempat yang nyaman bersama keluarga di El Hotel Bandung ya. Cuma 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, tempat wisata, tempat banyak hal menarik di sana. Ada kemudahan akses di El Hotel ini dan kenyamanan menginap di jantung kota cuma 10 menit dari stasiun Bandung.
1: Dekat ke mana?
0: El Hotel Bandung ini jadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan kuliner khas Bandung. Informasi lebih lanjut langsung reservasi hubungi aja ke 022 423 2286 atau 0877 677 0067. Yang gampang mah di IG-nya aja di follow, terus nanti di bio-nya ada semuanya ya. Follow IG-nya dan cek di @lhotelbandung.
1: Kang Endra ini komen ya teh, si Riki di Cimahi sana. Pesona alam mah Kabupaten Bandung Barat mang lain Cimahi.
2: Ya tapi kan lebetnya di Cimahi.
0: Oke, sebelum kita ngomongin tentang Geoja sendiri, Kang Endra ini juga banyak udah banyak yang nanya nih, ada Tifa nih.
1: Margahayu Permai. Ya,
0: Margahayu nih. Mas Nami,
1: bade naros ka Kang Iyang. Kuninga ka Ibu Ruli Handayani teh Kang.
2: Alhamdulillah Bu Ruli guru biologi senior abdi eta mah. Leres teh. Bilih
0: lompat. Tifa tuh, Tifa leres teh Tifa.
1: Eta sahana teh Tifa eta teh.
2: Guru biologi Bu Ruli Handayani mah.
1: Iya pertanyaan anu serius nanya kanya. Tami ayeuna promo-promo kangge persiapan anak SD kelas 6 aya naon wae Kang atur nuhun.
2: Oke.
0: Anak SD. Jadi sebenarnya di GOT itu SD, SMP, SMA ya?
2: Di GOT di kelas 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 11,
1: 12.
2: 12 sekarang gap year.
0: Gap year itu dong?
2: Jadi siswa yang daftar di tahun selanjutnya. Janten eta kapungkur mah disebutnya alumni, disebut kelas gap year gitu. Jadi anak-anak bimbel dulu 1 tahun di GO untuk nanti di tahun selanjutnya dia ikutan SNBT atau dulu mah disebut nanti namanya SBMPTN, ujian tulis lah kayak gitu. Bisi Kang Wanda sareng Kang Elmi naon-naon istilah-istilah eta teh ku abdi demutan deui.
1: Mohon. Nah, abdi mah jamana si penmaru
0: bareng teh. Skalu.
1: Skalu. Pisan banget. Emang si teh si penmaru urang. Cik eta promo nah lah Kang.
2: Mohon ya di Ganesha Operation tentu kalau kita bicara Ganesha Operation itu ada di seluruh Indonesia ya.
0: Seluruh.
2: Dari Banda Aceh sampai Papua, terkhusus yang di area Bandung Raya juga ada. Terus saya yang sekarang ditugaskan di Cimahi dan Cianjur untuk kelas 6 SD kita ada program persiapan TKA ya, karena kita tahu TKA sekarang atau tes kemampuan akademik sekarang menjadi salah satu syarat untuk lanjut di SPMB. Sistem penerimaan murid baru atau kapungkurma PPDB TA. Janten untuk kelas 6 SD kita ada program-program yang memang mendukung untuk kesuksesan TKA, lalu mendapatkan nilai 100, selalu ranking, dan tentu kalau nilainya 100, rapotnya juga bagus, dan rapot juga kan menjadi salah satu
0: indikasi
2: penilaian atau bobot penilaian di
0: kudu dijaga ya proses rapotnya itu.
2: Kedah dijaga kemurniannya, makanya kami di Ganesha Operation ingin selalu mendampingi siswa-siswanya untuk memberikan yang terbaik untuk masa depan yang terdekat ya, dari SD ke SMP, SMP ke SMA gitu kan, SMA ke kuliah ya, seperti itu. Nah, Tifa. Muhun eta teh sanes Kang Buruli leres, Buruli Handayani eta guru biologi.
0: Kanit cenah.
2: Mohon ayeuna
0: Karimitah.
2: Ayeuna mah tos di pusat di tim BPMA produksi materi ajar. Salam ti abdi junior di UPI sareng junior di GO. Oh, muhun.
1: Tuh, customer service di ST 35
2: Sumatera 35.
1: Orang didinya tak bareto di Sumatera.
2: Oh gitu.
1: Nya abdi ge geok Kang ka Bungur mah nu payuneun BEC namanya. Nu eta teh naon?
2: Purnawarman.
0: Markiran.
1: Markiran. Aiman, urang mah majegan. Kumaha eta promona sebra?
2: Ya untuk di bulan Juni ini kita ada promo lunas di 11%. Nah. Lalu ada diskon adik kakak 5% kalau adik kakak daftar barengan. Okay. Lalu diskon ranking juga ini 5 besar.
0: Ya. Yeah.
2: Jadi kalau ranking 1 dapat 20%, ranking 2 dan 3 10%, ranking 4 dan 5 7%.
0: Diapresiasi ya prestasi rapat.
2: Yes, dan kita juga memberikan diskon khusus anak kandung guru SD, SMP, SMA.
0: Nama di mana wae nya gitu.
2: Gurunya bebas, yang penting menyatakan diri belajar atau mengajar di sekolah SD, SMP, SMA mau PNS atau apa segala macam. Ya, kita berikan diskon untuk anak kandung guru di kelas reguler ini 50%.
1: Wah, setengahnya.
2: 50%.
0: Bisa tapi eta tetang lain ngeguru tapi teu bisa juga.
1: Emang guru naon?
0: Guru anjing pelacak gitu.
1: Siapa tuh?
0: Kanan kenai.
1: Mohon, mohon. Karunya aduh. Moal aya eta tapi moal aya affair jeung jeung anu di jeung jeung muridna.
2: Moal-moal aya.
0: Digegel.
1: Kupit buah.
2: Mohon, mohon, mohon jantan ada banyak diskon yang kita berikan di bulan Juni ini dan Juli akan diskonnya akan semakin
1: besar.
2: Sedikit karena kan iya karena kan kita
1: dekat ke
2: betul jadi pas pembukaan tahun ajaran baru ya pasti diskonnya akan berbeda dengan yang sekarang makanya segera manfaatkan kesempatan yang kami berikan di seluruh Ganesha Operation Indonesia di Indonesia termasuk tentu saja di Cimahi dan di Cianjur. Banyak kan ya pendengar dari
0: Cianjur ya, seger ya.
1: Cianjur mah tuh.
0: Ya saya diskon ranking berarti dibuktikan dengan surat keterangan Kang ya. Numawi
1: sakola murang kali ieu teh menerapkan sistem ranking.
2: Mohon, diskon ranking teh aya surat keterangan teh tipa. Upami misalkan
1: lima lain Pak Ibu Nur.
0: Oh, misalnya tetipa.
2: Upami misalkan tidak ada di rapot tercantum segala macam, minta surat keterangan dari sekolah saja.
0: Oke. Okay,
2: minta surat keterangan dari sekolah yang menyatakan dia ranking berapa.
0: Nah,
2: itu mah pasti ada, pasti dikasih.
0: Pasti dikasih pasti ya dikasih. Buat kepentingan
2: ya, ya. Betul, betul.
0: Itu ya Ibu Nur ya akhirnya ya.
1: Di Katapang ya. Karunya Katapang
0: we. Katapang, Katapang beda deui, Pak.
1: Bade naroskeun. Pun anak teh rencanana hoyong ka UPI jurusan pendidikan sejarah. Tanya senior aja. Kumaha tah? Nganggo nilai rapot atau tes? Ayeuna posisina kelas 11 IPS satunun satacana.
0: Oh, belum, masih jauh 11 pas satunun ya. Oh, naik ke kelas 11 atau naik ke kelas 12 ayeuna berarti nya?
2: Kelas 11. Bu Nur teh berarti kelas 11 murang kalihna nya, bade ka kelas 12. Kalau misalkan nanti mau ke pendidikan sejarah UPI, berarti ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah TKA ya, nanti akan ada TKA, tes kemampuan akademik. TKA ini tahun lalu mah kan November, sekarang akan diajukan ke November. Nah, setelah TKA, lalu di bulan Desember dan Januari itu ada SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Itulah yang disebut dengan dulu mah PMDK
1: namanya Kang ya.
2: Ya.
1: Okay. Undangan jalur.
0: Undangan. Nah, masalah standarnya sih itu mah tiap tahun beda-beda Kang ya.
2: Nu mana?
0: Ini tadi dulu PMDK dan
2: SNBP. Ada tiga penilaian sih, indeks sekolah, indeks siswa, sama indeks wilayah. Nah, indeks siswa itu adalah nilai rapot dan nilai TKA-nya.
0: Tah. Aya standarna gitu
2: ya. Aya Kang Gaji kan ya. Gaji kan keterima di mana?
1: Di UPI, alhamdulillah.
2: UPI. Jalur undangan kan?
1: Jalur undangan. Eligible.
2: Eligible. Nah, lesnya di mana ya?
1: Di GO atuh.
2: Alhamdulillah.
1: Ganesha Operation suka miskin.
2: Iya.
0: Macam usah rekomen euy.
1: Eh, Wan. Matak tata.
0: Ya Allah, jangan usah
1: rekomen. Cak kieu Wan nya.
0: Cicing wae mah.
1: Cicing lah cicing.
0: Da mana tata ieu cicing.
1: Da mana mah kamari teu beunang hidayah. Teu beunang hidayah mana mah di Kang Hendra keur di Bandung kene.
0: Kumaha budak atuh
1: urang. Eh, budak mah kumaha kolot.
0: Nabring badaturanna ka ditu kabeh
1: atuh.
0: Ajak ka GO.
1: Iya. Sing aja kurang kumaha yang nama kanu lain cicing sia teh. Nah gini soalnya gini, tidak hanya melulu portofolio Wan. Jadi si nilai rapot itu tuh juga menentukan. Teu saeutik si Gaji saingana jeung SMKI lah nya. Yeah. SMKI teh geus jararadi eta tapi nilai rapotna punten kurang.
0: Si Gaji unggul.
1: Unggul. Tah, kumaha di GO soalna dibere.
0: Untung ya Allah penilaian orang tua mun aya penilaian orang tua eleh si Gaji
1: dah. Asup aing mah teu asup, ben bae aing.
0: Mun kompetensi orang tua dinilai gitu, oh LS si Gaji.
1: Lawor,
0: Elmur,
2: Bang. Elena gunaon,
0: Ah, kalau bawa harapan.
1: Si Eta mau ngomong sok bener.
0: Ya jadi Ibu Nur nanti tadi ya beberapa ya
2: SNBP
0: bisa nilai rapat juga menentukan. Terus pas saat tesnya juga ada.
2: Nah kalau SNBP belum dapat ikhtiarna ya, gitu kan,
1: UTBK.
2: Belum dapat hasilnya, ikutan SNBT atau UTBK. UTBK. Seleksi nasional berdasarkan tes. Dan ingat, seleksi nasional berdasarkan tes itu, materi yang diteskan itu tidak diajarkan di sekolah ya. Itu yang namanya TPS dan literasi.
0: Itu di GOMA kalau ikutan
2: yes.
1: Tawan TKA oge wan TKA ge teu diajar lolobana teu kaluar di sakola.
2: Iya.
0: Pengetahuan umum lah gitu mah atuh kumaha
2: teh TKA, tes kemampuan akademik, literasi dan numerasi eta mah.
0: Oh, nya eh soalan abi kan sempat heboh teh di
2: itu. Ya kayak soal ya karena mungkin ada penilaian PISA kita ya, ada penilaian bahwa literasi dan numerasi orang Indonesia teh meureun.
0: Dianggap rendah ya.
2: Contohlah model urang ka Indomaret gitu di tulisan pantona, tulisan dorong kan ku bangsa orang mulai tarik gitu kan, padahal kan saukur ningali dorong jeung tarik gitu.
1: Itu
2: kan
1: contoh kecil ya, contoh kecil
0: pentingnya muka lah abus
1: tapi kan teu bisa kitu wan eta teh kudu dibaca soalnya bising ke itu mah jadi potong si pantona. Tah ieu sih osuana nu
0: lain mungkin anggapan orang tuh seperti itu mun anu penting mah
2: betul, muka betul abus, betul, betul
1: tapi kan literasina teu dibaca, teu dibaca dorong siga aya jelema anu wan wah bepareket muka panto padahal geser geser tulisannya tergeser digeserkan ya. Bener tuh Kang
2: luar biasa Pak Elmi luar biasa
1: GO orang GO ya teh GO Purnawarman jeung GO Sumatera bare toma
2: Kang Wanda kok no komen ya
1: no komen tuh udah siapa teman tuh orang soalnya masuk IPC Kang
2: iya
1: IPC orang teh dulu teh saya teh mau masuk
0: mana pencak silat
1: STPDN
0: ini pencak silat
1: lain jadi IPA jeung IPS nya ngahiji
0: campuran campuran
1: tilu tilu ya teh jurusan teh daftar ke STPDN kan orang sieun
2: sieun naon
1: itu baru tau digaplokan sieun
0: sieun
1: sieun gitu ah mental mental mental goreng mental goreng jadi memang mundur
2: nah,
1: tapi dah kan cek akangnya bisa meraba tino di kerengora teh ta paling bagus
2: ya betul
0: urang potensi diri
1: entertainment orang teh kan entertainment
2: ya kayak Wangi tadi kan ngobrolnya gitu Kang Wanda teh iya kan dia iya kan dia iya kan dia kan itu kan
0: masih perlu, belum iya gitu
2: perlu penguatan gitu. Lah
0: ya, kan ya,
2: perlu penguatan
1: gitu dah tapi kan harus bisa ya non disebutnya tes psikologi gitu kan metode
0: japo
2: psikotes
1: ya mulai yang mana menurut ku jempol teh wan gitu kan wan metode japo metode japo teh anu kaciri mana mah ka dia misalnya naon gitu bisanya
0: kan tes potensi diri nya aya psikotes eta aya
1: teu jempol kata mana teu jempol aya
0: sia teh kudu jempol segala sih teh ai mah naon ngajangeun
1: ah mana mana
0: ya, ya, ada lagi kak
1: ya, bener.
0: Ayo, dari siapa ini tuh ya assalamualaikum upami eta geo sapalih lote padalarang aku akan
2: ngobrol di pegangnya
0: mohon maksudnya kemana ya aku Cimahi
2: lebetnya ke padalarang
0: jadi ini buat yang belum tahu jadi mengawali sebagai tenaga pengajar di geo alhamdulillah hari ini Kang Hendra ini sudah jadi kepala atau disebutan kan ya, kepala cabang. Kepala cabang GO Cimahi dan GO
2: Cianjur.
0: Cianjur sahabat suara ya.
2: Cimahi itu berarti Padalarang, Batu Jajar juga masuk.
1: Cimahi Raya lahnya.
2: Ya Cimahi Cianjur berarti Ciranjang, Cipanas, Cimahi Cianjur gitu. Jadi mangga silahkan bagi yang ingin mendapatkan informasi segera datang ke Ganesha Operation karena ini menjelang tahun ajaran ya Kang El. Kang Wan ya. Tahun ajaran sok we atuh.
0: Ih Pak dosen ieu lebet oge ya Kang Titan ya.
1: Tah ieu CS-na ya sarua di Unibi.
0: Angkatan 85 cenah ge ona. Ngajarna tapi naonna Kang Titan teh di GO teh?
1: Lain kan les jeung si Iwan.
0: Oh jeung si Iwan.
1: Iwan the big one.
0: Oh, sok. Iya. Mau si Iwan mah.
2: Kang Iwan eta di GO putrana.
1: Nya
2: ieu. Nah. Lulus kan Kang ini di kelas internasional kan?
1: Nya Iwan the big one.
2: Iwan the big one.
1: Tuh apa lu? Tuh atuh lulusan GO malah lulus kabeh.
0: Ai
1: mana budak di mana, Wan?
0: Di mah budak yang sama 20.
1: Udah kan. Wah, nih mana emang
0: kita. Iya, Kang kita Kang kita teh les di Geura sapan ini udah Kang Hendra mah tahun 85 mah.
2: Iya, di abi mah 85
0: masih kuliah.
2: Masih lebet kuliah berarti.
0: Lebet kuliah
2: nih. Iya, lebet kuliah.
1: Eka Pungkur tak ada privat oge ente.
2: Iya.
1: Di GO oge.
0: Ngale. Kang Hendra mah ngajar di GO na tahun
2: 2001.
0: 2001. Kang les di GO tuh Kapungkur.
2: Di
0: Boleh. Tahun seberapa?
2: Sapan genep.
0: Oh, sapan genep. Ya, sapan 5 Kang Titan mas setahun sebelumnya.
1: Mm-mm. Salam Kang.
2: Mohon Kang Titan.
1: Kita satu bos.
0: Oh, Unibi, Unibi di mana? Oh, nya Unibi teh kampus Nageo nya.
2: Mohon.
0: Satu. Oke nya.
2: Yes, Profesor Dr. Bob Poster MM.
0: Bob Poster kan ieu nya kan.
1: Ini tuh lagi didengarkan oleh GOGO seluruh Bandung dan iya nya. Tuh tinggal itu. Disapa dulu atuh Kang Hendra sok
0: sok sapa heula Kang sebelum nanti kita ini.
2: Iya bapak-bapak di keluarga besar Pesona Alam Residen ieu nuju ngadarengukeun sadayana.
1: Alhamdulillah tuh.
2: Semoga tetap semangat dan tetap
0: kompak, Bu.
2: Kompak,
1: solid, solid.
2: Solid.
1: Ieu RT-na di dieu.
0: Adeden aya, Adeden.
2: Adeden aya. Tapi sigana Adeden mah PHB, PHB. Pasukan Hudang Beurang.
0: Maunya sorot dagang mobil Hudang Beurang
1: atuh. Ayo bae dan dagang mobil mah ramena sore ka peuting nya. Sore ka peuting bari ngape, bari ngopi gitu ta. Dan nu paling eunah mah pagawean teh nya bari calik menang milik.
2: Amin.
1: Tah eta Kang Hendra ge kan bari eta geus tinggal bari caliknya.
2: Saurus sahari
0: puluh kan geus eta tanggung jawabna leuwih gede sate ka para cabang.
1: Ari ngajar
0: calik bari calik Kang Elmi. Sangeunahna sate. Perjuangan ieu teh.
1: Tapi aya nu bari calik benang milik, supir.
0: Oh nya.
1: Supir mah aya nu nangtung supir.
0: Aya mun mun kram.
1: Supir naon sih ya kram? Atuh kasih sih we kram.
0: Ya sama suara yang pasti silakan masih tunggu kalau mau tanya-tanya boleh. Kita akan ngobrol lagi sama Kang Hendra yang banyak ini ya.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Bandung Jewelry Fair 2026. Pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
3: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: Helmi Urban silakan.
1: Terima kasih Wanda Urban. Silakan Kang Hendra.
2: Hatur nuhun.
1: Gejolak hatur nuhun no.
0: Ngagerom gitu.
2: Emang aduh. Atuh nih langsung ditanya sok.
1: Masih seru. Ya eker siaran tuh nyoh HP.
0: Tapi masih seru sama suara ya.
2: Bisa ya nanya ya konsumen. Eh lo konsumen customer.
0: Tapi masih seru obrolan sama Kang Hendra ini seputar
2: di
0: GO di sahabat suara di sudah banyak yang nanya juga.
2: Ya.
0: Ini berkaitan dengan GO yang hadir Kang Hendra ini sekarang jadi kepala cabang di Cimahi dan juga
2: Cianyu.
0: Di Cianjur. Sebenarnya kalau promo setiap kota sama Kang atau beda-beda Kang?
2: Pada dasarnya sama.
0: Pada dasarnya sama.
2: Ya. Semua karena kan kita terpusat ya, no franchise. Yeah. Ingat itu ya. Yeah. Gadesa Operation terpusat no franchise. Jadi apapun yang terjadi dimanapun, ketika Anda belajar di Ganesha Operation, di Ganesha Operation manapun, standarnya akan sama.
0: Akan sama.
2: Ya, ya pelayanannya akan sama.
0: Tadi harus diingat juga apa tadi apa?
2: No franchise.
0: Itu harus diingat. Tapi ini juga harus diingat sama sahabat suara ya.
2: Apa jangan lupa
0: nih, kalau kemarin sempat tahu tanggal 2 Juni ada pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area segala jalur perapihan. Makanya Melsa Internet Service Provider hadir untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut dengan menyediakan informasi untuk pengguna Melsa untuk hotline WhatsApp Melsa di 0817107688. Silakan. Siapa tahu mungkin ada yang terganggu dengan aktivitas dari Pemkot Bandung kemarin, mangga silakan ditelepon ke hotline-nya untuk pengembalian
1: jaringannya
0: yang jadi lebih baik lagi.
1: Bisa ya. Ada gangguan
0: kah? Bising, bilih kan enggak tahu gitu ya. Soal nyambung mau diurut kan jiji hese tapi. Kamana kamana nu ketuk-tuk misalnya.
1: Tah, berbicara lagi masalah Ganesha Operation. Kita tahu Ganesha Operation mah bimbel anu geus ka eta mah tililak
0: keneh ditahun sabaraha kan? Pengalaman yang luar biasa sebetulnya
2: mah ya. Kita tuh berdiri 2 Mei tahun 1984 kan.
0: Wah, ada 8 opa. Pertanyaan sama hiji Kang, kenapa kalau anak-anak kita gitu ya yang sekolah ini untuk masuk ke pilihan sekolah yang lebih lanjutnya dari SD ke SMP sampai ke SMA atau ke kuliah, kenapa harus bimbelnya harus di GO Kang?
2: Ya apa yang kita berikan tentu saja relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa.
1: Taeta relevan.
2: Artinya ketika kita bicara tentang persaingan, tentu dengan persaingan yang ada, maka kita siapkan untuk siswa-siswi Ganesha Operation untuk siap menghadapi persaingan tersebut.
0: Okay.
2: Ketika dia lulus di SMP favorit, lulus di SMA favorit, dan tentu ingin lulus di PTN-PTN favorit, maka kita siapkan dengan berbagai fasilitas yang kita berikan. Salah satunya adalah kita tuh bimbel tatap muka berbasis teknologi online.
1: Okay.
2: Kita tuh tatap muka.
0: Okay.
2: Karena kita tahu bahwa
0: komunikasinya lebih enak ya
2: tatap muka gitu ya. Di teori manapun mengatakan bahwa pembelajaran tatap muka itu pembelajaran yang paling efektif.
0: Yeah.
2: Namun kita juga tidak bisa memungkiri bahwa situasi digitalisasi yang melanda dunia di kalangan Gen Z segala macam itu kan membutuhkan sebuah
0: penyesuaian. Ya.
2: Makanya siswa-siswi Ganesha Operation, orang tua dan anaknya itu kita bekali yang namanya aplikasi GO Expert.
0: Oh, itu ada ya, juga di GO. Salah satu keunggulan GO mungkin
2: ya. Salah satu fasilitas yang kita berikan adalah
0: untuk orang tua dan siswa,
2: apa tujuannya itu kan? Untuk siswa.
0: Komunikasi.
2: Untuk siswa tentu saja di aplikasi GO Expert ini tersedia video pembelajaran, ribuan soal yang bisa dilakukan untuk
0: bisa diakses
2: berlatih
1: racing
2: tanya. Racing. Ngerjakin soal tiap Sabtu.
0: Oh iya.
1: 250 soal
2: latihan gitu. TOBK, tryout berbasis komputer, lalu fasilitas-fasilitas yang lengkap untuk membuat siswa selama 24 jam dia bisa mengakses apapun yang berhubungan dengan proses pembelajaran di Ganesha Operation. Termasuk orang tua, tentu di fitur GO Expert orang tua tidak ada soal, tapi ada metode mengontrol di situ. Misalnya anaknya masuk atau tidak, nilai TOBK-nya berapa.
0: Ada fasilitas monitoringnya ya.
2: Betul, itulah yang membuat orang tua yakin bahwa ketika anaknya belajar bersama kami di Ganesha Operation, maka bersinerginya kuat. Sekolah, ya, orang tua, dan kami bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk impian siswa-siswinya. Tadi yang saya sampaikan, masuk ke SD, ke SMP favorit, ke SMA favorit, maupun ke PTN-PTN favorit.
0: Gitu. Dan banyak ya lulusan dari GO juga.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi itu salah satu nomornya masuk KIO. Tapi kalau mau masalah keterima di SMA favorit, mau ngucapin selamat dulu nih sama Yara Rasta, putra tercinta dari Kang Aji Rasta, iya aja.
1: Aji Borju, Aji Borju.
0: Keterima di SMA Tilu.
1: Alhamdulillah.
0: Maung. Manusia unggulan.
2: Betul.
0: Maung bodas. Manusia unggulan.
1: Oh, kemana karena poe siapa dah?
0: Berintegrasi dan cerdas. Berintegrasi dan cerdas. Siapa dah? Pak Haji, ya Wilujeng Pak Haji.
2: Eta bener. Singkatannya bener eta.
1: Ya bener gitu. Bodas.
0: Ya manusia unggulan berintegrasi dan cerdas.
1: Bena naon? Bena.
0: Berintegrasi.
1: Oh, ona.
0: Oe orang. Ya, selamat ya Yara ya.
1: Selamat.
0: Ayah, Pak Haji teman-temannya, teman-temannya ayah nih Om Elmi sama Om Wanda, temannya ya. Om Aji nih.
1: Ayah Maronji, ayah syukuran. Syukuran mah. Tuh kan mana arek di CT scan di itu kan.
0: Di AMC ya.
1: Dan si Wanda mah ketika di CT scan, eueuh, otak nage eueuh.
0: Berarti ya kene.
1: Murni.
0: Mahal.
1: Si Elmi mahal tak dipakai. Takir Kang, berbicara lagi masalah Ganesha Operation ya Kang ya. Kita tahu bahwa da baru dak tawan dibere racing teh wanya seminggu teh 250 soal. Jadi ente mere bocoran lah cekas sama tapi
0: dilatih
1: ya. Mirip-mirip
0: soal yang satu tipe
2: ya. Nah, karena kan di kita tuh ada formula 3B.
1: Nah, entar dulu.
2: B yang pertama itu belajar, B yang kedua berlatih, dan B yang ketiga bertanding.
0: Oh, ada bertandingnya dalam
2: arti ya, apa? Iya, TOBK kan bertanding.
0: Oh, iya.
2: SNBT adalah bagian dari bertanding.
0: Kompetisi di situ.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, karena pada dasarnya kan kita akan bersaing. Nah, okay. Itulah yang kita siapkan supaya belajar, kita melakukan pembelajaran tatap muka. Lalu kita juga ajak berlatih untuk apa? Untuk bertanding.
0: Nah, itu juga dulu
2: gitu kan, untuk ya, bertanding karena bagaimanapun penilaian di Indonesia itu kan masih di angka, betul ya, kan betul. Nilai ya, ya, betul. Masuk ke SNBP yang dilihat adalah nilai rapot, nilai TKA.
0: Untung betul. Kan gitu ya. Ketampan kan mun ketampanan
2: hese. Pasti Kang Wanda
1: Muak asup.
2: Sabeulah.
1: Sabeulah nanti luhur.
0: Coba mun dinilai berat badan Kang Hendra nu abus ya.
2: Alhamdulillah bener.
1: Eh kapungkur mah teu kieu barenya pegang kapungkur.
2: Nya.
0: Kang Hendra ya, yang penting mah gini aja pribasa bila mah ya. Ada badut suka makan roti.
1: Cakep.
0: Enggak apa-apa gendut yang penting jangan boti.
1: Siapa mah mungkin atuh Kang Hendra boti. Budak lagi hiji.
0: Iya makanan. Bapak gendut.
1: Iya. Tapi Kang Hendra
0: gendut lain
1: gendut no.
2: Bergizi lebih.
1: Tapi Kang Hendra masa kieu mah anger dianggap kecil.
2: Dibanding
1: toren. Orang tengomong.
0: Gitu terus mau soto.
1: Mau kopi mau
2: nang. Disebutkan atau disebutkan deh ya.
0: Mau roti, roti lapis, mau lapis, soto, kopi,
1: keju atau kiripi keju.
0: Keju.
1: Iya,
0: keju. Mau dibuka? Mau balik.
1: Ulah tidak akan dibawa. Oh,
0: siapa bawa dua mau wasir ku siram
1: cok saat si Krishna ayah tuh si Krishna cip. Nah Kang Hendra alamun
0: di Cianjur sini ini banyak pendengar kita juga di Cianjur nih, Kang. Yang di Cianjur sini gimana? Ada yang spesial beda dari di Bandung atau
2: Cianjur? Ya di Cianjur ya kalau masalah diskon pasti akan sama kan. Jalur, ya
0: namun masalah prestasi tadi ya.
2: Ya jadi selamat juga untuk siswa-siswi Ganesha Operation yang diterima di sekolah Maung karena kan kemarin sudah diumumkan ya,
0: ya.
2: Nah termasuk di Cianjur ada SMA Negeri 1 Cianjur kan yang termasuk kategori
0: Maung. Kalau di Bandung dua kan 3 dan 5
2: ya. Ya kalau di Cimahi SMA 3 Cimahi Kang.
0: Oh
2: SMA
0: cuma 3. 1
2: berarti. Yes.
0: Kalau di Cianjur?
2: Di Cianjur 1 SMA Negeri 1 Cianjur. Kalau di KBB itu SMA Negeri 1 Cisarua.
0: Oh Cisarua
2: gitu. Ya betul.
0: Masuk Maung.
2: Maung ya, ya. Maung, jadi okay. Selamat. Bagi yang belum tentu saja kita bisa mengikuti sekolah yang non Maung dan sekarang lagi menjalani prosesnya ya. Dan tentu saja kita berharap semua bisa masuk ke SMA
0: ya, sesuai harapannya ya.
2: Termasuk nanti SPMB untuk ke SMP ya. Karena itu akan dimulai. Bahkan tentu ini juga bagian dari pendampingan kita supaya bisa masuk ke SMP yang diinginkan.
0: Tak, seperti itu penting malah cing. Sekarang juga orang tua teh kudu nyaho enamai, kudu nyaho alur, kudu nyaho naon.
2: Yes.
0: Kudu nyaho strategi. Akhirnya saya juga kemarin ngurus anak yang masuk ke SMA 20, alhamdulillah deg-degan. Oke tah.
1: Iya.
0: Pilihan pertamanya ternyata harus yang paling dekat.
2: Iya.
0: Sama 14, di 14 kan pecelkan untuk alhamdulillah bus ke 20.
2: Betul.
0: Dan itu kudunya ho kolot ge.
2: Ya.
0: Pemajikan geus ku aya sama ayah aja.
2: Lu betul. Urang, dan kami menyediakan sarana untuk berkonsultasi itu.
0: Oh, kalau di GO
2: mah. Betul, ada sarana konsultasi. Kita biasanya adakan yang namanya parents meeting. Ya. Jadi kita undang orang tua yang terutama yang kelas 6, kelas 9 dan kelas 12 ya, berkaitan dengan kelanjutannya gitu. Hmm. Tapi yang di kelas-kelas bawahnya pun kita lakukan parents meeting untuk mempersiapkan dari awal. Ketika dia dari awal sudah tahu, otomatis dia punya strategi. Dan tadi yang Pak Kang Wanda bilang bahwa ketika minat, bakat atau potensi segala macam itu, ketika kita berbicara, ketika kita ngobrol, maka bisa jadi potensi itu bisa kita arahkan sedemikian rupa.
1: Nah, iya kealaman ku urang wan. Jadi di Geomas si gaji ke eta kan diarahkeun kan budak teh IPS salahnya.
2: Ya.
1: Jadi di dinya kan di jeroana teh wan, matak bisa bersaing na teh. Pokona mah nilaina alus heula. Da percuma punten nya profil.
2: Nanti teh portofolio.
1: Portofolio na alus naon? Nilaina kurang mah nya ka pecelengkeun.
0: Iya, harus seimbang, seimbang.
1: Harus ya. Itu. Nah, Kang ada yang mau disampaikan lagi mengenai
0: ya, Geo nih. Sok mangga Kang, ini mah sebagai penutup mungkinnya ya, sebelum kita ini kan sibuk atau kudu ka Cianjur kemana, oh, Cimahi, ya. Cianjur.
1: Bikin di teleponan wae
0: bieu. Nawarkeun kartu kredit. Keur siaran dari kawanan kartu kredit ya. Cekrana udah kaya aya
2: ka rumah sakeun atuh.
0: Oh, sebagai marketing ya.
2: Sebagai marketing.
1: Cik naon-naon.
2: Oke, sobat Iswaranya.
1: Sahabat-sahabat.
2: Sahabat Iswara, ya tentu saja kita memberikan peluang untuk sama-sama berikhtiar bersama kami di Ganesha Operation untuk kelas 4, 5, 6, terus 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 di Cimahi dan Cianjur khususnya, tapi tentu di seluruh Ganesha Operation yang ada di Indonesia. Maka tadi saya sudah sampaikan, kami berikan fasilitas-fasilitas yang memang dibutuhkan untuk siswa-siswinya. Nah, untuk hal yang sekarang saya ingin sampaikan adalah mengenai TKA, tes kemampuan akademik. Kita tahu tadi saya bilang TKA ini menjadi salah satu prasyarat. Contoh di kelas di sekolah Maung itu ada nilai TKA 60%, nilai rapot 40%.
0: Okay.
2: Kalau di sekolah yang non Maung 50%. Nah, untuk itu kita akan adakan TOBK TKA Nasional 2026 ya, khusus siswa kelas 12 SMA, Madrasah Aliyah SMA, di SMK di seluruh Indonesia. Dan ini gratis.
0: Oh, gratis
2: ya. Dan ini gratis. Kita lakukan pendaftarannya di 2 Juni sampai dengan 25 Juli 2026. Lalu pelaksanaannya 5 sampai 11 Agustus 2026. Lalu ini kita akan bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia, terkhusus di Cimahi dan Cianjur. Jadi kita sudah mempersiapkan satu event yang namanya TOBK TKA Nasional 2026 yang tentu ini wajib diikuti karena bisa mengetahui kemampuan mengerjakan soal-soal TKA,
0: terus nih
2: ya, raih nilai TKA tinggi dan dapatkan kesempatan lulus ke PTN melalui jalur SNBP. Lalu siswa akan mengerjakan materi yang relevan dengan TKA. Lalu akan ada pembahasan soal-soal TKA-nya. Lalu mendapatkan solusi dan cara mengerjakan soal TKA melalui aplikasi yang kita sebut dengan GeoExpert.
0: Nah, gitu ya.
2: Oke.
0: Okay. Sok mangga sekali, pokoknya intinya itu tadi dari GO sahabat suara ya.
1: Hotline-nya seberapa ya, hotline?
0: Atau sosial media atau apa yang bisa diakses atau nomor telepon atau apa yang
2: ada yang kemarin itu ada untuk yang khusus di Cimahi ya, Kangnya.
0: Cimahi
2: ada GO Cimahi, GO underscore Cimahi, GO underscore Padalarang, GO underscore Batu Jajar.
0: Itu teh sosmed, sosial media.
2: GO Cianjur official. Ya, tapi untuk seluruhnya ada di officialganeshaoperation.com. Ya, lalu ada officialganesha.com juga, official GO Pusat. Jadi

0: sami-sami Kang Elmi, Kang Wanda sing sehat barokah salawasna.
1: Amin, amin.
0: Dipasihan rejeki.
2: Amin.
0: Apapun bentuknya, kaya sehat apa? Segala rupina.
1: Terus Kang Indra ya.
0: Sami-sami Kang Wanda.
2: Terakhir, terakhir ini mah.
0: Biasa lah. Aing mah euy kudu pantunnya.
1: Apaleun euy. Jangan geus. Jangan geus. Karena sudah bawa soto dan juga kopi, tidak usah pantun. Nuhun Kang Indra.
0: Ganesha Operation.
3: Mantap. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram @intercontinental_bandung. Damai Delights, where every

moment becomes extraordinary. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026.

Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barili Kumahuan The Rhythm Service featuring Saung An.

0: Ini mungkin di depan buram, lagu dari Indigitaf ya.
1: Udah pakai kacamata ya mah.
0: Emang kenapa judulnya? Mungkin di depan buram.
1: Silindris atau biasa nama?
0: Bisa.
1: Amun minus kok amun minus?
0: Gak bayang.
2: Jangan sampai salah ketika Anda membaca sesuatu.
0: Ya.
2: Meh
0: te... Jangan rusuh. Baca dulu, pahami dulu, baru sebarkan. Mulai macam dibaca lengkap, disebarkan. Rata-rata jelmatnya gitu, gitu. Makanya banyak informasi yang salah kaprah.
2: Harus tabayun, harus lihat dulu dari beberapa sumber gitu. Nah, Ima sumbernya pasti terpercaya ya, Ma. Dan langsung di Depa Pandayan Hotel nah itu, sahabat suara.
0: Naon ayeuna nih?
2: Aya Asian Food Market di At Pago Restoran. Di mana Anda bisa menjelajahi Asia lewat rasa. Anda bisa menikmati sajian buffet all you can eat dengan ragam makanan khas Asia seperti Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Ramen Station, Indian Counter Naan, dan Pirata Bread with Chicken Curry. Aneka bakpao dan dimsum juga ada, serta kuliner khas Indonesia seperti sate kambing madu, nasi goreng kampung, hingga dessert homemade gelato and pastry. Asian Food Market hadir setiap hari Sabtu jam 18 sampai jam 22 di Depa Pandayan Hotel, hanya dengan Rp250.000 net per orang. Anda bisa merasakan kelezatan makanan favorit di Asia tanpa harus keluar negeri. Untuk reservasi, sekarang bisa lewat WA di 0811-2232-392 atau follow Instagramnya @pagorestoran dan @depapandayan. Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
0: Itu dia sahabat suara.
2: Wah, si Aji ngawai awan.
0: Kenaon cina?
2: Si Aji, masih Aji, biar nu diselamatkan. Hayu mang cina orang syukuran. Ya, hayu syukuran di si Pebi Gumuk kwenya. Saya standby di SMA Tilu dah ya. Hahaha, cerita kalem lagi. Mesti ngarek kan?
0: Si Gumuk na iya tuh udah bukanya jam 12.
2: Kan saya tahu wayaki mah ke main skateboard biasanya. Kasbor ji, ke kasbor. Dedinya segala
0: betul. Kalau si di Segumuk terus ngajak syukuran tuh itu ji itu.
2: Nah, oh,
0: gimana? Ui mas, itu nuwareg.
2: Kan udah deket, dedinya kan si Ajina ke standby di SMA Tilu. Oh, iya. Emang di SMA mau. Deket
0: nanya SMA Tilu.
2: SMA Tilu? Udah deket. Nah, emang. Loba apa ini dia maya ayawan di kan di Silubang ini deket. Aya stick, warung stick, warung stick. Warung stick yang lumayan ji tah jadinya. Ada naon atuh
0: ieu teh. Tapi terima kasih buat Anda yang hari ini sudah bareng sama kita ya. Kita harus pamit sudah jam 10 sahabat suara. Semoga lancar, semoga menyenangkan, semoga bahagia di hari ini ya. Wanda Urban pamit.
2: Elmi Urban sign out.
0: Suara seru.
2: Auken. Au.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: tempatnya, Suara Warga Indonesia.
1: Suara
2: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
3: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya Indra

Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barilikumahuan The Rhythm Service featuring Saung Angklung.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara-suara.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.

on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: 10 lagu keren. Sikat.
1: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, Farah Fairu, sahabat suara. Hari ini hadir kembali seperti biasa ya, pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2.

banget nih sahabat suara ya. Hanya berjumpa via suara, tapi tetap happy. Apalagi di hari Selasa ini banyak sekali ya lagu-lagu enak yang udah ngantri untuk lanjut temenin siangnya kamu. Salah satunya ada ini nih dari Ran dengan Dekat di Hati ya. Udah ngantri di 10 lagu keren. Saya juga punya koleksi dari Tulus dengan Interaksi, bakal dimainkan sebentar lagi ya. Memulai perjumpaan kita hari ini ada Tere dulu nih, Tak Ingin Usai. Enjoy.

sama Farah Fairuz di Suara That Was Raisa. Serba salah ya, satu lagu dari penyanyi kebanggaan kita yang baru saja kemarin melakukan solo konsernya ya, luar biasa di GBK. Dan MVP-nya juga masih berseliweran dari kemarin sampai hari ini. Tapi ternyata di balik kebahagiaan konser Raisa, ada juga beberapa netizen yang merupakan pengunjung dari konser ini berkeluh kesah di sosial media Sahabat Suara. Jadi baru aja kemarin saya nemuin postingan dari akun yang bernama har_gung ya, yang ngerasa bahwa dia itu mendapatkan ketidakadilan dan ngerasa dicurangin karena dia tuh nggak beli tiket konser Raisa yang kategori diamond, di mana ini paling atas lah kategorinya, nomor 1 gitu ya. Harganya itu 4.400.000 udah termasuk sama pajak. Tiba-tiba dia nemuin lah ada beberapa orang yang posting di sosial media bahwa ada upgrade nih dari kategori pink atau purple yang harganya 1.000.000 jadi kategori diamond. Jadi mereka dapat upgrade cuma-cuma gitu loh. Akhirnya banyaklah yang ngerasa bahwa ini gak adil. Kita udah beli tiket mahal-mahal, tiba-tiba ada orang yang belinya cuman harga 1.000.000 ditempatin ke yang 4.000.000. Tapi ada juga sebagian yang berpikir, berpendapat bahwa gak apa-apa kok, mereka mungkin hanya beruntung aja. Ada juga yang bilang itu mereka dipindahin tuh gara-gara kategori mereka tuh kehalangan FOH gitu ya. Jadi mereka harus digeser. Tapi gak sedikit juga yang ngerasa bahwa ya kalau misalkan digeser, gesernya ke tempat yang gak usah sampai kategori nomor 1 bisa gak sih gitu. Berspekulasi banyak banget di postingannya har_gung ini ya. Tapi apapun kondisinya, itu tergantung preferensi masing-masing. Ada yang ngerasa gak apa-apa lah, ikhlas aja, emang mereka beruntung. Tapi ada yang ngerasa sakit hati juga atas kondisi ini ya. Mungkin seperti lagunya Raisa barusan lah, mau apapun kondisinya, kayaknya kalau misalkan orang yang gak suka tetap aja serba salah. Aku wanita yang sedang jatuh cinta. Kira-kira kalau kamu tim yang mana Sahabat Suara ya? Yang ikhlas atau justru malah enggak? Anyway, satu lagu dari BCL, Aku Wanita, ini udah ngantri di 10 lagu keren. Sebentar lagi akan lanjut temenin siangnya kamu ya. Abis Merin Jola featuring Rai Putra dulu dengan Kawin Lari.

diam. That was Bernadia, Rabun Jauh, barengan sama Farah Virus juga yang masih nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Jangan sampai lupa, buat yang lagi dalam perjalanan tetap hati-hati, fokus nyetirnya, jangan mentang-mentang operasi Patuh Jaya diundur, kita jadi semena-mena ya. Oke, tetap hati-hati, ngelanjutin siangnya kamu di 10 lagu keren. Udah disiapin nih, satu lagu dari Raim Laude ya, kita karaokean di lagu ini. Bersendu-senduri ya, bersenja gurau dari Raim Laude. Enjoy!

0: pastinya harus dipikirin matang-matang tuh terkait dengan apapun yang mau dilakuin supaya nantinya gak jadi nyesel di kemudian hari ya. Kalau ngomongin soal perunggu sih lagi megang banget ya, di mana-mana pasti ada perunggu. Di setiap festival perunggu tuh selalu menjadi salah satu line up-nya. Dan dalam waktu dekat sahabat suara ya, perunggu bakalan ada di Jakarta. Itu nama acaranya Pesta Warna Nada ya. Sebenarnya detailnya kamu bisa langsung aja sih kepoin ke Instagramnya mereka. Kalau yang udah lewat tuh di 7 Juni kemarin mereka di Kuala Lumpur manggungnya, luar biasa. Satu lagi nih, kehadiran musisi lokal indie yang akhirnya go internasional nih, naga-naganya ya, ih keren banget. Dan pasti ya sekali lagi kalau misalkan kamu mau kepoin segala macam upcoming eventnya dari Perunggu, bisa langsung aja cek ke Instagram Perunggu _ ya. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren, tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2, so stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: Kamu masih di suara bareng sama Farah Fairuz. That was White Shoes and Couples Company, Windu Devrina. Aduh, bikin semangat banget hari Selasa ini ya, dengar lagu barusan sahabat suara. Sekali lagi jangan lupa tetap hati-hati dan waspada kalau kamu sekarang sedang berkendara. Fokus nyetirnya ya, jangan sambil main handphone atau jangan sambil ngelamun. Yuk, yuk, sadar dulu yuk. Walaupun kayaknya kalau misalkan lagi nunggu lampu merah gitu ya, terutama kalau kita lagi nyetir sendiri tuh ngelamun enak banget sahabat suara ya. Cuman kan baiknya dihindari supaya hal-hal yang tidak diinginkan tuh tidak terjadi gitu. Tadi saya sempat bilang juga bahwa operasi Patuh Jaya tuh ditunda. Dan sebenarnya saya juga baru ngeh, oh ternyata ditunda ya. Harusnya kan dari kemarin tuh tanggal 8 sampai nanti tanggal 21 Juni sahabat suara. Nah ternyata per kemarin itu dari Korlantas Polri sudah memutuskan secara resmi gitu ya, untuk menunda pelaksanaan operasi Patuh Jaya. Katanya sih kenapa ditunda itu mereka ya, Korlantas itu sedang memfokuskan energi untuk agenda internal Korps Bayangkara gitu sahabat suara. Nah penundaannya sampai kapan sih belum ada kabar pastinya gitu ya. Cuma memang dari Polri gitu udah menghimbau ke kita semua, walaupun gak ada operasi Patuh Jaya, disiplinnya jangan sampai kendor ya gitu. Ya kalau kita sih selama berkendara aman-aman aja insya Allah sahabat suara ya, tetap tertib gitu ya, kecuali kalau kepepet pak. Tapi jangan sampai kayak gitu sahabat suara ya, dan hati-hati sekali lagi, karena kan lebih baik kita berhati-hati daripada harus merugi.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
3: Semua baik banget.
2: Aktivitas yang banyak
3: banget
2: kita harus lakukan sampai hari Minggu.
3: Iya baik banget.
2: Iya berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
3: Iya. Gitu. I love you Butika.
2: Thank
3: Terima
2: you,
3: kasih
2: Butika.
3: Liburnya.
2: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
3: Masih. Selamat pagi nih ada.
2: Dari Ani.
3: Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, nggak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
2: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
3: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
2: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengarnya apa?
3: Aku enggak dengar apa-apa.
2: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
3: Atau mungkin
2: main cabut aja.
3: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang, baru gue lihat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang?"
2: Ada. Jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
3: Hari pertama kerja.
2: Kayak du jalan aja gitu
3: berdua. Emang pendiam banget.
2: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
3: lama,
2: kita.
3: Lama suster ya itu
2: kan?
3: Lama.
2: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
0: Gak mau kelewatan kan?
1: Makanya dengerin terus
0: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi di Nongkrong Barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, dan kota-kota lain yang sekarang lagi gabung tapi belum sempat kesebut. Ayo dong, ini sudah memasuki jam kita bisa saling sapa via udara ya. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau langsung aja melipir ke live TikTok Iswara. Karena siang ini saya juga sambil live TikTok juga ke iswara.network ya. Ngelanjutin siangnya kamu, langsung aja saya mau puterin lagu dari Diskoria biar kita makin semangat nih. Serenata Jiwalara, enjoy.

Masih bareng sama Farah Virus di Suara The Awas. Mahal ini mati-matian. Baru aja nemenin siangnya kamu yang merupakan requestan dari Arif, gabung dari TikTok dengan alasan ya pengen aja dengerin lagu Mahal ini siang-siang. Makanya tadi aku bilang wow, sangat puitis alasannya ya. Tapi thank you Arif udah request. Dan buat sahabat Suara juga yang sekarang lagi dengerin terus mau request, ah pengen deh dengerin lagu kesayangan aku siang hari ini gitu ya, kau bisa kok request. Nanti selama lagu itu ada di library-nya Suara dan aman diputerin, pasti bakal aku antriin ya. Langsung aja gabung ke 08 16 114 1014. Nih karena juga banyak yang WhatsApp, aku akan menyapa juga teman-teman yang gabung di WhatsApp. Hai, ada yang streaming dari Malaysia nih, seperti biasa Elvin dari Borneo, Sarawak ya, dari Kuching. Katanya siang ini di sana lagi panas banget. Berarti sama Jakarta juga sama Vin ya. Mau request lagunya Fizz yang Nina, mau titip pesan semoga kita sama-sama dengar lagu ini biarpun kita beda negara dan harus tetap semangat. Enjoy yourself negara tetanggaku. Have a nice day. So sweet banget kata-katanya. Terima kasih Alvin ya. Kamu tungguin aja, ntar lagu requestan kamu aku antriin. Dan sekali lagi buat yang mau join bisa langsung merapat ke WhatsApp ataupun juga ke TikTok ya, iswara.net.

Masih bareng sama Farah Virus di Suara. That was Fizz by, that was Nina by Fizz ya. Satu lagu yang di request sama sahabat Suara bergabung dari Malaysia Kucing. Ada Elvin. Elvin udah diputerin lagu requestannya ya. Makasih loh, udah setia banget. Setiap aku siaran selalu mendengarkan. Dan katanya siang ini lagi ada teman-temannya, juga keluarganya lagi dengerin Suara di Malaysia sana. Salam hangat ya untuk semuanya. Semoga sehat selalu. Dan selain Elvin, ada juga yang seperti biasa selalu absen siang harinya. Ada Ivan ya. Ivan katanya absen siang ini mau request lagunya Raim Laude yang Bersenja Gurau. Tadi udah diputerin ya. Terima kasih udah bergabung. Dan buat sahabat Suara juga, waktu kita masih panjang untuk saling sapa via udara. Kamu langsung aja merapat ke 0816-114-1014 atau gabung ke TikTok isuara.network. Lanjutin siangnya kamu. Ini saya mau ngasih makan dulu ya buat ego-ego NPD. Ah, satu lagi ini buat kamu menemani siangnya NPD, sempurnanya aku.

Masih bareng sama Far Virus di Suara. That was Fagetos, Betapa Aku Mencintaimu. Lagi yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Dan sama nih kayak pemerintah daerah DKI Jakarta yang juga sangat mencintai warganya. Gimana enggak coba ya. Dari tanggal 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta tuh memberikan pembebasan sanksi administrasi buat kendaraan pembayaran pajak ya yang terlambat gitu ya. Jadi ini ada pembebasan untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB, juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi ini buat sahabat suara adalah kesempatan banget buat kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jangan lupa nih manfaatin periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan ini yang perlu kita garis bawahi juga nih sahabat suara ya, setiap pajak daerah yang kita bayarkan itu memiliki manfaat besar untuk pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman.

0: akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
4: Sekolah aja lu yang bener. Turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
5: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar mimpimu dan Proof Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
6: Latihan terus tuh, bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
7: Suara warga Indonesia.
8: Memutarkan

101,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: That was Pilot Sepanjang Hidupku bareng sama Farah Virus yang masih nemenin siang sahabat suara. Satu lagu tadi requestan dari salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok, Reti, terima kasih. Katanya lagu Pilot itu adalah ring backtone-nya pas zaman dia kuliah. Wah, jadi makin kelihatan gap usianya ya. Karena tadi saya bilang juga bahwa lagu Pilot ini kayaknya zaman-zaman saya SMP atau SD gitu deh. Nah, kalau Iswara dengar lagu barusan pada saat zaman apa tuh kira-kira ya? Anyway, sekarang saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung di WhatsApp. Hai, ini ada salah satu sahabat suara yang mungkin katanya terjauh nih, gabung dari Athena Yunani. Halo, ada Anton yang katanya udah lama banget ngedengerin Iswara dari zaman radionya iRadio namanya sekarang. Sampai hari ini masih mendengarkan juga, didengerin di saat kerja maupun waktu santai. Terima kasih Iswara sudah menjadi obat rindu tanah air. Ih, keren banget. Supaya kita makin percaya gitu sahabat suara ya. Anton ngepap loh. Padahal sebenarnya dari nomornya udah kelihatan plus 30. Dia ngepap juga sekarang di Athena tuh jam kurang lebih jam 9 pagi nih di sana ya. Luar biasa. Mau request lagu Jangan Paksa Rindu. Oke. Nanti bakalan aku mainkan ya Anton, ditungguin aja. Terima kasih sudah bergabung. Terus juga tadi banyak sekali sahabat suara yang absen di beberapa kota ya, di Jakarta, terus juga ada di Semarang, di Pontianak. Siang hari ini cuacanya cukup panas, jadi sepertinya hampir rata nih siangnya kita terik ataupun juga berawan gitu ya. Jadi tetap hati-hati juga buat kamu yang mau berkegiatan. Habis ini bakal ada lagu yang nemenin siangnya kamu dari Pasto, Aku Pasti Kembali 2.0. Ini juga mungkin saya akan dedikasikan untuk Anton ya, yang ngedengerin siaran Iswara dari jauh banget. Semoga bisa segera kembali lagi ke tanah air. Diputerin kurang lebih 1 menit dari sekarang. So stay tune.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
4: Tidak beroperasi mulai hari Senin sekarang sampai waktunya yang bisa ditentukan karena belum adanya pencairan dana dari pihak PPKB.
5: Tidak elok. Nah, saya tegaskan, kalaupun memang nanti sekali dikasih tahu dua kali tiga ini, ya sudah. Kenapa tidak? Kita minta untuk dicabut.
6: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor, bocah 9 tahun ditemukan tewas, diduga diserang anjing pemburu. Kedelai melambung saat dolar 18.000, pabrik tahu di Cianjur tumbang. Sejumlah SPPG di Cirebon berhenti operasi akibat anggaran belum cair. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Sesosok mayat bocah laki-laki ditemukan tewas di wilayah Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Korban yang berusia 9 tahun diduga menjadi sasaran serangan anjing milik pemburu babi hutan. Saat ditemukan warga, kondisi tubuh korban mengalami sejumlah luka di beberapa bagian tubuh.
7: Warga yang menemukan korban sempat memberikan pertolongan, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Kejadian itu kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, korban diduga menjadi sasaran serangan anjing milik pemburu babi hutan yang sedang beraktivitas di sekitar lokasi. Kapolsek Jasinga Ibtu Agus Hidayat membenarkan adanya penemuan mayat anak di lokasi kejadian. Namun pihak kepolisian menegaskan penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan.
8: Yang meninggal dunia diduga karena dianiaya oleh anjing berburu. Dari situ, Polsek mengamankan beberapa orang yang berburu dan juga beberapa ekor anjing di sana. Lalu dalam proses penyelidikan tersebut, merucut kepada satu orang terduga yang merupakan pemilik anjing yang menggigit korban tersebut.
7: Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mengumpulkan keterangan dan bukti di lapangan untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban.
6: Sejumlah dapur di Cirebon berhenti beroperasi sementara sejak Senin 8 Juni hingga waktu yang belum ditentukan. Menyusul belum cairnya anggaran dari pemerintah ke sejumlah SPPG di Cirebon. Mereka hanya bisa menunggu anggaran bantuan segera cair agar dapat kembali beroperasi melayani ribuan penerima manfaat MBG.
9: Beberapa SPPG di Cirebon mengumumkan tidak dapat beroperasi seperti biasanya. Salah satunya adalah SPPG Pegambiran 01 Kota Cirebon yang membenarkan pengumuman tidak beroperasinya dapur SPPG Pegambiran 01. Tampak dapur yang setiap harinya disibukkan dengan aktivitas melayani kebutuhan gizi, pada hari Senin, dapur tampak sepi dan tidak ada aktivitas hingga batas waktu yang belum dapat dipastikan. Hal ini menyusul belum cairnya anggaran dari pemerintah kepada sejumlah SPPG untuk operasional sejak Jumat lalu.
4: Betul Pak, memang kita tidak beroperasi mulai hari Senin sekarang sampai waktu yang bisa ditentukan karena belum adanya pencairan dana dari pihak PPKB. Mekanisme pencairannya per seminggu sekali dana dicairkan melalui virtual akun kita.
9: Kondisi serupa juga terjadi pada sejumlah dapur MBG lainnya di kota Cirebon, sehingga tidak dapat beroperasi akibat masalah yang sama. Di wilayah Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon, sedikitnya ada 4 dapur SPPG yang tidak beroperasi lantaran belum turunnya anggaran pemerintah untuk kebutuhan operasional, baik untuk kebutuhan belanja maupun kebutuhan operasional dapur lainnya.
10: Di wilayah Kecamatan Kejaksaan ada 4 dapur yang tidak beroperasional karena telatnya bantuan pemerintah untuk anggaran mendistribusikan MBG.
6: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menembus Rp18.000 per dolar mulai dirasakan pelaku usaha kecil di daerah. Salah satunya pabrik tahu goreng di Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, yang terpaksa menghentikan produksi akibat melonjaknya harga bahan baku.
1: Kenaikan harga kedelai impor dan minyak goreng membuat biaya produksi membengkak hingga usaha tidak lagi menghasilkan keuntungan. Kondisi ini memaksa pemilik usaha menghentikan operasional pabrik untuk sementara waktu. Pemilik pabrik tahu Taufik Munandar mengatakan aktivitas produksi telah terhenti selama sekitar 1 bulan. Lonjakan harga kedelai menjadi faktor utama yang membuat usaha tidak lagi mampu bertahan. Selain harga kedelai impor yang terus meningkat, kenaikan harga minyak goreng turut memperparah kondisi usaha. Taufik menyebut harga minyak goreng yang sebelumnya Rp19.000 per kilogram kini Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram.
11: Ya, berhenti produksi kedelai itu naik mahal gitu harganya. Jadi enggak untung lah gitu, jadi rugi.
1: Akibat penghentian produksi, sekitar 15 pekerja terpaksa dirumahkan sementara. Sebelum menghentikan operasionalnya, pabrik mampu mengolah sekitar 1,5 kuintal kedelai per hari untuk memproduksi tahu goreng yang dipasarkan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Cianjur, termasuk Pasar Muka dan Kecamatan Ciranjang.
6: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat mendorong dunia penerbitan untuk beradaptasi lebih agresif dengan media digital dan siaran radio. Quran Cordoba pun menegaskan kesiapannya memperkuat kolaborasi dengan radio melalui PRSSNI sebagai strategi baru memperluas dakwah sekaligus mendongkrak penjualan. Presiden Direktur Quran Cordoba, Usman El Kurtubi, menilai radio tidak lagi bisa dipandang sebagai media konvensional semata. Di tengah derasnya arus informasi digital, radio dinilai masih memiliki kekuatan besar sebagai ruang komunitas yang mampu membangun kedekatan dengan publik. Usman saat berdiskusi bersama PRSSNI Jabar Senin 8 Juni menyatakan, media bagi Cordoba sangat penting untuk dua hal, yakni branding dan selling. Saat ini online menjadi pendorong luar biasa dalam penjualan, dan radio harus bisa menjadi komunitas yang adaptif terhadap kebutuhan penerbit. Menurutnya, perubahan karakter audiens membuat media radio harus bergerak cepat mengikuti perkembangan zaman. Generasi saat ini lebih menyukai informasi yang cepat, ringkas, dan relevan, sehingga radio perlu menghadirkan konten yang lebih dinamis dan interaktif. Usman menegaskan Cordoba melihat peluang besar menjadikan radio sebagai medium dakwah Al-Quran yang lebih luas dan modern. Berbagai konten yang dimiliki Cordoba, mulai dari bisnis, kesehatan hingga edukasi keislaman, dinilai sangat potensial dikembangkan melalui program siaran maupun talk show tematik.
12: Jadi ke depannya, radio harus menjadi sebuah komunitas yang bisa mengadaptif keperluan-keperluan penerbit seperti kami, dan tentu bukan hanya penerbit, itu keperluan-keperluan yang lainnya yang sifatnya informatif, yang pada saat ini memang ya kita harus masuk ke arah situ. Apalagi pendengar-pendengar saat ini sudah bukan lagi generasi tua begitu, tapi generasi-generasi yang memang tidak tahan dengan berita yang lama. Jadi potensi-potensi untuk itu sangat pikir, saya pikir Cordoba harus juga bisa masuk pada ranah radio ini.
6: Usman juga menegaskan pentingnya percepatan nota kesepahaman atau MOU antara Cordoba dan PRSSNI agar kolaborasi bisa segera diwujudkan dalam bentuk program nyata. Dirinya berharap sinergi antara dunia penerbitan dan radio mampu menghidupkan kembali kejayaan radio di era digital, sekaligus membuka ruang dakwah dan bisnis yang lebih luas bagi kedua belah pihak. Bupati Karawang, Aib Syaipuloh, menegaskan pemerintahannya tak akan mentolerir aktivitas yang dinilai bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup di tengah masyarakat. Menyusul viral di media sosial, video diduga memperlihatkan pesta sesama jenis di salah satu tempat hiburan malam atau THM di Karawang menuai perhatian publik.
13: Bupati Aib Syaipuloh, Senin 8 Juni mengaku telah menginstruksikan sekretaris daerah untuk berkomunikasi dengan pemilik maupun pengelola tempat hiburan malam agar lebih ketat melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang berlangsung di lokasi usahanya. Ia juga menyebut Pemkab Karawang akan memberikan peringatan kepada pengelola apabila ditemukan pelanggaran. Namun jika peringatan diabaikan dan kejadian serupa terus berulang, dirinya siap mengambil langkah tegas.
14: Karawang ini adalah kota santri, banyak pesantren di kita gitu loh, betul nggak? Nah jadi hal-hal yang kayak gitu tidak patut lah, tidak wajar lah, tidak elok saya pikir. Nah saya tegaskan, kalaupun memang nanti sekali dikasih tahu dua kali tiga ini, ya sudah, kenapa tidak kita minta untuk dicabut.
13: Sementara Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Karawang, menegaskan tidak bisa langsung melakukan penutupan permanen terhadap Helen's Theater Night Karawang lantaran tempat hiburan malam THM itu telah mengantongi izin operasional untuk kategori restoran melalui sistem online single submission atau OSS. Kepala Bidang PPUD Satpol PP Karawang, Prastia Wirabrata menjelaskan, keputusan penutupan permanen merupakan wewenang dinas teknis terkait, bukan Satpol PP. Kendati begitu, pihaknya tetap melakukan penyegelan dan penutupan sementara.
15: Kita nggak bisa melaksanakan penutupan permanen langsung ya, karena izin OSS juga sudah terbit. Walaupun izin itu resto ya, resto nanti itu BPMPT ya yang menyampaikan.
13: Manajer operasional Theater Night Mart Karawang, Tommy Wijaya mengatakan, pihak pengelola tidak mendukung aktivitas yang dianggap menyimpang. Menurutnya, pengelola telah mengambil tindakan ketika mengetahui adanya perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di lokasi. Ia mengaku petugas keamanan sempat memberikan peringatan hingga meminta pihak yang terlibat untuk meninggalkan area tempat hiburan.
16: LGBT, jadi hal tersebut juga kita sebenarnya tidak ada mendukung. Dan kita pun juga sudah menjalankan sesuai SOP, sudah memberi teguran, tetapi kita tidak tahu bahwa hal seperti itu bisa sampai viral di sosial media pun. Dan kita pun juga ke depannya bakal memperketat lagi hal seperti itu dan tidak akan terjadi lagi hal yang seperti itu karena kita sebenarnya tidak ada mendukung.
6: Rencana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastra Negara Bandung masih dibahas antara pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan.
17: Rencana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastra Negara Bandung masih dibahas antara pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan sudah dilakukan setelah adanya arahan dari Presiden terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Saat ini Pemprov Jabar sedang menyiapkan berbagai kebutuhan termasuk pengaturan lalu lintas di sekitar bandara agar tidak menimbulkan kemacetan baru. Dan Lanud Husein Sastra Negara Bandung, Marsekal Pertama TNI Irman Faturrahman dengan tegas mengatakan bahwa TNI Angkatan Udara menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengaktifkan kembali Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai sangat positif demi kemajuan Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Irman mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat terkait reaktivasi bandara tersebut. Lebih lanjut, Marsma Irman menambahkan sarana dan prasarana di Bandara Husein Sastra Negara masih dalam kondisi siap digunakan. Pihaknya juga memastikan tidak ada pembenahan besar yang perlu dilakukan untuk mendukung aktivasi penerbangan.
18: Untuk siapan dari Lanud Husein Sastra Negara karena saat ini sudah operasional untuk penerbangan militer sehingga kami siap kapanpun kami diperintahkan oleh pimpinan.
3: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: Suara warga Indonesia.

0: Ya, Mas Yovianuno, lebih dekat denganmu nanti bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Dan ini kalau misalkan kamu mau lebih dekat lagi sama Yovianuno, mungkin sekarang saatnya sahabat suara kamu mengamankan tiket konsernya mereka dengan tajuk 25 tahun janji suci Yovianuno ya. Ih, keren banget. Bakalan diadain 13 Juni 2026 di Istora Senayan. Sekali lagi, tiketnya udah bisa dibeli. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa kayak, aduh, tanggal segini mesti ngeluarin uang buat tiket lagi, gimana ya? Masih mikir-mikir, ah, mending kamu langsung aja ikutan tiba-tiba rezeki dari Iswara nih. Karena kita lagi bagi juga tiket konsernya Yovianuno untuk Sabtu 13 Juni 2026. Dengan cara yang gampang banget, kamu tinggal pantengin siaran Suara Seru Kinos Gina dan Suara Santai Jill Reza. Nanti kamu bisa ikutan tuh gamesnya di Kinos Gina Berkaraoke, juga Perjalanan Nostalgia ya. Kamu harus pastiin juga kamu udah follow akun Instagram dan Spotify Yovianuno. Nantinya pemenang bakalan masing-masing mendapatkan 2 tiket. Ah, siapa tahu kamu yang beruntung. Jadi let's go lah, langsung aja kamu kepoin dan pantengin siarannya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

aku percaya banget sumpah. Auto langsung trust banget ya kalau Fabio Asher yang meyakinkan kita. Walaupun di 2026 ini misalkan banyak banget gitu kayaknya beberapa pasangan yang menyatakan cinta lewat lagu, terus gak jarang juga pada ragu gitu ya sama pasangan masing-masing. Tapi sepertinya kalau dinyanyiin sama Fabio Asher itu yang tadi saya bilang, auto percaya deh kayaknya beneran deh kamu ngomong sama aku. Lagu dari Tofati featuring Fabio Asher, Cinta Kita ya. Baru aja Farah Virus mainkan. Dan sekarang saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Hai, Dimas di Bekasi. Katanya mau kirim salam buat teman-teman yang lagi kerja shift siang di Cikarang. Semangat ya. Semoga hari ini lancar dan pulangnya gak kena macet. Ah, menurut aku doa kamu yang terakhir tuh agak susah sih Mas ya. Karena kayaknya macet tuh udah makanan kita sehari-hari ya gak sih? Justru kita bingung kalau misalkan jalanan lancar jaya aja. Tapi semoga teman-teman Dimas lagi dengerin ya. Jadi bisa makin semangat kerjanya siang hari ini. Thank you Dimas. Terus ada juga dari Garut Ika. Mau kirim salam katanya buat sahabat aku namanya Rina yang lagi skripsian di Bandung. Semoga cepat ACC revisi dan bisa segera sidang. Sekarang dia lagi dengerin Iswara juga Kak. Ih keren banget Rina, semangat ya. Dan Ika juga terima kasih karena dari Ika lah ini bisa dibacain kirim salamnya untuk Rina gitu cie. Ntar kalau misalkan sidang skripsinya lulus.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan,

0: Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Tadi kan kita juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
3: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
2: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
3: tapi
2: gak boleh di rumah sakit.
3: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
2: Iya.
3: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
4: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
2: Itu kalau kayak
3: penyakitnya sering nambah.
2: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Wah, enggak bangun-bangun tuh masih. Ada Roni nanti
3: banyak. Mau bacain WhatsApp lagi?
4: Malu. Malu.
2: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi enggak boleh diomongin di rumah sakit? Lah, ini kok bolanya ada dua?
3: Wah, bola apa nih?
2: Apa nih kalau boleh?
3: Bola apa
2: bola
3: nih?
2: Bola mata kan. Kalau pasien kan bola matanya dua.
3: Tapi kalau enggak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
2: Masa?
3: Di lapangan bola juga harusnya dua.
4: Satu
2: bolanya.
4: Satu kan cadangan.
3: Iya, bola cadangan.
2: Takutnya bolong bolanya.
3: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
2: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan. Mampus.
3: Astagfirullahaladzim. Masa di rumah sakit bilang mampus?
2: Iya.
3: Kalau di lapangan
2: ya, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
3: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
2: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
3: Nah,
2: emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
3: Iya benar. Ya kan?
1: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara
1: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pasar Kreatif Bandung momentum dimulainya rangkaian Bulan Belanja Bandung 2026. Disdik Kota Bandung buka deks layanan terpadu SPMB. Kerjasama PLTS Legok Nangka wujudkan aglomerasi Bandung Raya yang bersih. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Bulan Belanja Bandung 2026 resmi dimulai dengan pembukaan Pasar Kreatif Bandung sebagai titik awal rangkaian Festival Belanja yang digagas pemerintah Kota Bandung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat posisi Bandung sebagai destinasi wisata belanja. Saat membuka Pasar Kreatif Bandung pada Senin 8 Juni 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Bulan Belanja Bandung merupakan strategi jangka panjang untuk menggerakkan sektor perdagangan dan pariwisata. Rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak Juni hingga Agustus menghadirkan berbagai festival belanja untuk menggerakkan roda ekonomi. Farhan optimis kebangkitan sektor pariwisata Kota Bandung seiring rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Momentum tersebut harus dimanfaatkan dengan kesiapan produk dan pengalaman belanja yang menarik bagi wisatawan. Oleh karena itu, berbagai produk kreatif yang ditawarkan tidak hanya harus berkualitas, tapi juga mampu menstimulasi rasa dan pikiran konsumen.
2: Inilah yang harus menjadi salah satu kekuatan kreativitas para wirausahawan di Kota Bandung. Ini yang membuat kita berbeda dengan kota-kota lain. Kota Bandung ini harus menjadi kota yang secara alam, secara masyarakat, secara komunitas memicu dan menstimulasi orang-orang kreatif. Dan hasil karya kreativitas itulah yang akan membuat para konsumen mau berbelanja di Kota Bandung.
1: Dinas Pendidikan Kota Bandung membuka deks layanan terpadu Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Kota Bandung tahun ajaran 2026-2027 untuk membantu masyarakat menyelesaikan berbagai kendala pendaftaran sekolah yang dihadirkan pada satu lokasi layanan. Layanan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Sosial untuk mempercepat penyelesaian persoalan administrasi yang seringkali dihadapi calon peserta didik dan orang tua. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Edi Suparyoto, mengatakan pada SPMB tahun ini, sejumlah dokumen utama harus disiapkan, antara lain kartu keluarga, akte kelahiran, dan kartu tanda penduduk orang tua. Melalui layanan terpadu tersebut, warga yang mengalami kendala administrasi dapat langsung memperoleh bantuan tanpa harus mendatangi beberapa kantor secara terpisah. Selain membantu penyelesaian dokumen, Dinas Pendidikan juga menyediakan pendampingan terkait pemilihan sekolah, pemahaman jalur penerimaan, hingga mekanisme seleksi yang sesuai dengan kondisi masing-masing calon peserta didik. Deks layanan terpadu beroperasi sejak 11 Mei 2026 dan berlangsung hingga 28 Juni 2026 mendatang atau hingga seluruh tahapan pendaftaran selesai dilaksanakan.
3: Di pendataan itu kan harus di-upload persyaratan-persyaratan baik umum maupun khusus. Di sini kami bekerja sama dengan Disdukcapil dan juga Dinsos serta Disdik memberikan layanan terintegrasi atau layanan terpadu. Ini untuk memudahkan bagi masyarakat yang ketika pendataan atau pendaftaran mengalami kendala dari beberapa dokumen yang harus disiapkan.
1: Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan PT Jabar Environmental Solution menandatangani perjanjian kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional Legok Nangka. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap dengan kerjasama ini bisa mewujudkan lingkungan bersih yang dimulai dari kawasan aglomerasi Bandung Raya, termasuk Kabupaten Bandung hingga seluruh Jawa Barat nantinya harus bersih. Proyek pengelolaan sampah yang mencakup area kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sumedang dengan kapasitas hingga 2.131 ton per hari menjadi proyek KPBU pertama yang dijamin PT Penjamin Infrastruktur Indonesia Persero atau PT PII pada sektor persampahan. PT PII merupakan badan usaha milik negara di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas memberikan penjaminan untuk proyek pembangunan infrastruktur nasional.
4: Bangkit listrik tenaga sampah itu bahasa yang mudah di Jawa Barat, di Lekuk Tangka yang mendapat investasi dari perusahaan dari Jepang. Nama perusahaannya Sumitomo dan konsorsium namanya PT JES ya, dan didukung oleh Kementerian Keuangan melalui PT PII. Semoga terwujudlah Bandung bersih, Bandung Barat bersih, Kabupaten Bandung bersih, Cimahi bersih, nanti Sumedang bersih, nanti seluruh Jawa Barat harus bersih. Dan di Jawa Baratnya bisa cepat, kita bertanggung jawab terhadap keamanannya, keselamatannya, dan kenyamanannya. Jadi nanti dimonitoring perjalanannya, jangan sampai ada orang mobil truk masuk harus bayar Rp50.000, nggak boleh di Jawa Barat, biar semuanya orang bisa kerja.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Tiga lembaga sepakat untuk menuntaskan tiga persoalan di bidang kesehatan di Jawa Barat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, mengatakan ketiga masalah tersebut adalah kematian bayi yang baru lahir, kematian ibu saat melahirkan, dan stunting. Adapun ketiga lembaga tersebut adalah mereka yang bergerak di bidang nutrisi, termasuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Vini menyebut ketiga masalah tersebut harus dihadapi dengan prinsip standar pelayanan minimum atau SPM.
6: Hari ini bergabung antara PSAKI, ASNI, dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam upaya untuk menyelesaikan Jawa Barat yang menuju Indonesia Emas 2045 melalui penanganan masalah gizi untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan juga tidak boleh ada lagi stunting baru. Untuk itu kami semua berkomitmen untuk siap melayani SPM 100%.
1: Polisi menangkap seorang pria berinisial D, usia 26 tahun, yang kedapatan memiliki senjata api rakitan beserta sejumlah peluru tanpa izin. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton, mengatakan terbongkarnya kasus tersebut bermula dari adanya dugaan penyalahgunaan narkoba dan peredaran obat keras terbatas yang dilakukan pelaku. Namun saat dilakukan penggerebekan di rumah kontrakan tersangka di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Kebon Lega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, polisi menemukan 2 pucuk senjata api rakitan dan 17 butir peluru kaliber 9 mm. Meski tersangka mengaku menyimpan senjata api tersebut untuk jaga diri, polisi masih mendalami kemungkinan senjata tersebut pernah digunakan dalam tindak kriminal lainnya. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sebelumnya Polsek Buah Batu Bandung juga mengamankan seorang pria berinisial MR dengan kasus serupa karena kedapatan memiliki sepucuk senjata api rakitan.
7: Untuk pelaku di

di Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilo perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games from Concept to Production. Untuk musik antusias ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya. Iklan layanan masyarakat.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah,
1: leh uga nih.
0: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Boleh uga nih, wah boleh, cakep lagi nih.
3: Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi, aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah, ya namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Nama aku Zed, nama kamu siapa?
2: Susi.
3: Lain lagi.
1: Susi. Oh, ini yang baru
3: nih.
1: Susi.
3: Baru.
2: Abang. Manis abang ya. Abang, abang bisa colok, bukan maksud.
1: Oh, bisa dong.
2: Bukan maksudnya. Sorry, bisa kak, tolong colokin enggak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
3: Oh, mau ngecas. Oke, colok, aku colokin ya.
2: Oh, jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh, aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
4: kalau lagi dingin gini makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik.
3: Mantap banget
2: bisa
3: itu.
2: Bisa itu masuk.
3: Belinya di Depok lo?
2: Iya.
4: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Aduh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
1: aku juggling. Batunya pengen aku juggling sedikit. Neymar. Sirkus sedikit. Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
3: Bukan dong. Wah.
0: Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
3: Ngomong sambil ada air di mulut.
0: Oh gitu. Oh, susah tuh.
3: Gak ada yang bisa.
0: Susah itu.
3: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku, kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi kan nih.
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata. Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
4: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat.
3: Bagaimana Ulfa, kerut dan berkerut?
4: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya yang direbus cuma dua.
2: Baksonya dua,
1: berurat lagi.
2: Berurat.
4: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu, aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Ah, si Ulfa
1: yang panjang itu adalah sosis daging.
5: Gak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus suara-suara
5: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Oni, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap langsung.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Ibu yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Bluff Dembrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media @NobodyLovesKai.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh, jadi gitu.

101,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: tempat jualan online Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi bilang.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsAppnya, ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari. Setiap hari.
0: Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci,
1: makasih Uci. Ini tadi ada des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Makassar.
1: 90,1 FM Banjarmasin.
0: 90,2 FM Semarang.
1: 95,1 FM Palembang.
2: Dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

Indonesia, Yuni Melia Sari di Suara Santai edisi hari Selasa, sahabat suara. Aku mau ketawa dulu. Alhamdulillah rabbal alamin. Akhirnya aku sampai ke kantor, ke studionya Suara Bandung, sahabat suara. Emang Teh Yuni dari mana? Tadi itu aku habis dari salah satu toko buku terlengkap dan terbesar yang ada di Kota Bandung. Tahu dong apa ya, di kawasan Jalan Purnawarman Merdeka ya. Kan setelah kemajuan era teknologi digital, ya jujur jarang banget baca buku kalau gak harus banget gitu, sahabat suara. Jadi kebanyakan aku tuh bacanya e-book atau ya artikel atau yang dari sosial media yang memang sudah di-recap, sudah dirangkumkan gitu ya. Baca apa namanya, bacanya udah bukan ngebulak-balik lagi lembaran buku gitu kan. Tiba-tiba ada satu dan lain hal yang membuatku harus kembali ke toko buku. Aduh, kangen ya. Wangi bukunya, wangi ornamen kayunya. Vibes orang yang baca buku tuh beda banget gitu, gak ada yang main handphone, bok. Kalem gitu ya rasanya, sahabat suara ya. Terus udah gitu ya udah kayak wow, ke toko buku lagi setelah sekian lama. Jujur udah lama banget kak ke toko buku loh. Paling mentok nih beli alat tulis belakangan, ya udah ke pusat grosir alat tulis aja, bukan ke toko buku yang toko buku gitu ya. Udah akhirnya tadi ke toko buku, abis gitu beli keperluan untuk anakku. Habis gitu udah pas keluar, ah ya ampun, alhamdulillah ya masih ada gitu, masih ajak gitu ya toko buku tersebut, sahabat suara. Seru ah pokoknya. Mana cerita lainnya, di jalan menuju ke toko buku tadi aku terjebak dalam demo ya, tapi nggak tahu aku tuh kurang informasi demo apakah tadi yang diselenggarakan oleh beberapa teman-teman mahasiswa dan lain-lain. Tepatnya ada di mana Teh Yuni demonya? Jadi buat sahabat suara yang mungkin sekarang pada baru pulang kantor, pulang kerja ya, kalau ngelewatin kawasan Jalan Aceh, belum kerasa sih macetnya. Dari Aceh belok kiri kan satu arah tuh ke arah Balai Kota, kawasan SD Banjarsari. Nah, Taman Vanda ya kalau nggak salah, Bank Indonesia, belok ke kanan. Nah, disitulah tempat demonya, sahabat suara. Coldplay tunggu dong, aku belum selesai ngomong. Ya, tepat ada di situ sahabat suara tadi si demonya itu ya. Jadi demonya ada di area pintu masuk dan pintu keluarnya Bank Indonesia Bandung yang berseberangan dengan pintu masuknya Balai Kota. Ada di situ. Terus demonya tuh satu rombongan doang, tapi yang duduk-duduk dan yang berdiri membawa segala macam perlengkapannya itu sampai membentuk setengah lingkaran motong jalan sehingga ya kemacetan tidak terhindarkan sampai dengan menjelang kawasan Wastu Kencana baru lolos, sahabat suara ya. Agak padat lumayan. Nah, kebayang nih volume kendaraan yang keluar dari kantor dari mana-mana di jam-jam segini nih pasti akan agak lebih padat ya. Jadi buat kalian yang melewati kawasan Jalan Aceh, Merdeka, Purnawarman, Wastu Kencana dan sekitarnya, semoga lancar. Sekarang memerenan udahan tapi gak tahu juga ya. Semangat, semangat, semangat buat semuanya yang demo juga, semangat ya. Semoga

0: aspirasinya tersampaikan dan didengarkan. Ya, dan buat sahabat Sore yang juga beraktivitas di jalan, lagi bukan demo Teh Yuni, tapi lagi mencari rezeki, lagi narik kendaraan online, ya, lagi ada customer di mobilnya, semoga selamat sampai ke tempat tujuan, ya. Semoga happy di jalannya, gak macet gitu. Buat teman-teman yang masih harus lembur, banyak kerjaan, masih nugas, masih belum bebas karena masih banyak jadwal ujian dan remedial atau perbaikan, disemangatin sama lagu-lagu Indonesia dan mancanegara pilihan terbaik di 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Udah lama nih Teh Yun gitu ya, mau nungguin request lagu mancanegara nih yang akhirnya diputerin juga di Suara. Belum bisa di request ya sayang-sayangku. Jadi lagu mancanegaranya ngikutin dulu playlist dari Suara Jakarta yang udah dikasih buat kita gitu. Nanti kalau udah bisa request, aku pasti kabarin. Diawali sama lagu Tulus dengan judul 17, lalu dilanjutkan dengan Hi-Fi Jatuh Bangkit Kembali. Barusan aja sebelum opening, Yuni putarkan lagu 420 dengan Zona Nyaman yang merupakan original soundtrack dari film Filosofi Kopi 2. Sekarang aku langsung masuk ke lagu mancanegara pilih ya.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: di tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
3: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
2: Asik, ada apa aja emang?
3: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
2: Wah, anak-anak pasti happy nih.
3: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciham+walk.

0: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
1: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
2: Hey, suara warga Indonesia.

RMI Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Selamat sore buat sahabat suara yang baru saja bergabung mendengarkan siaran suara santai hari ini. Hari ini jauh ulang tahun. Selamat ulang tahun ya buat Jemina-Jemina yang mungkin hari ini sedang merayakan ulang tahunnya. Semoga segala keberkahan dan kebaikan menyertai usia barunya kalian ya sahabat suara. Nah, minta kado apa ya sama orang tersayang di ulang tahun yang sekarang? Jangan gitu-gitu aja kadonya, apalagi kadonya misalnya gitu kan. Oh, ayang masuk kadonya kembang doi. Tidak bisa dimakan, hanya bisa dinikmati. Aku mah pengennya apa tuh yang wujudnya nyata gitu, tiket BTS gitu. Ayang, 4 juta setengah gak sih? Aduh, liur cek si ayang teh. Cana ya. Udah kamu makan aja hadiahnya sama aku yuk. Yang apa-apa tuh makan, tapi aku maunya makan di hotel. Terus udah gitu aku maunya ajakin keluarga sama semua orang-orang yang ada di circle-nya kita. Aduh. Ya lumayan ya kado ulang tahun buat si Ayang ini ya. Tapi bisa banget diiyahkan aja. Merayakan momen spesial sahabat suara. Seru deh kayaknya kalau ajakin keluarga orang-orang tersayang di momen-momen spesial untuk jelajahi Asia lewat rasa di Asian Food Market Pago Restaurant. Nikmati sajian buffet all you can eat dengan ragam makanan khas Asia seperti yang tofu, somtam, Vietnamese roll, chicken kung pao, ramen station, Indian counter naan, dan juga ada pirata bread with chicken curry, aneka bakpao dan juga dimsum, serta kuliner khas Indonesia seperti sate kambing madu, nasi goreng kampung, hingga dessert homemade gelato dan juga pastry. Asian Food Market hadir setiap hari Sabtu jam 6 sampai dengan jam 10 malam di The Papandayan Hotel. Hanya dengan Rp250.000 net per orang. Rasakan kelezatan makanan favorit di Asia tanpa harus keluar negeri. Reservasi sekarang di WhatsApp 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa. Selamat sore untuk sahabat suara semuanya yang baru saja bergabung. Aku baru bisa baca nih di segmen sekarang karena baru dimasukin ke komputernya studio. Baru dimasukin, baru aku buka aja gitu komputernya ya. Sarata Yuni, Kang Wahyu di Ciseeng nih. Hai Ciseeng Bogor, apa kabar Kang Wahyu? Mau minta request lagunya Noah. Aku tuh udah siapin Noah ya, tapi yang sama Raisa itu loh. Cuman ini maunya Noahnya yang menemaniku. Let me Noah. Itu mah Ariel ya, yang aku mah barusan. Apa ini menemaniku? Cina menemaniku. Gak ada dong Kang Wahyu, gak ada ya. Adanya Noahnya gak ada yang menu. Ada. Ayolah, tega baca, maafin aku. Ada ya Kang Wahyu lagunya ya. Oke, aku puterin sebentar lagi ya. Spesialnya lagu ini dikirim khusus untuk istriku yang selalu setia menemaniku dan anak-anak. Terima kasih Bunda, terima kasih Teh Yun, sehat dan sukses selalu. Terima kasih Kang Wahyu, sehat dan sukses selalu. Salam buat istri tercinta dan juga anak-anak ya. So Reka, boleh request lagunya Remuk gak? Angger iya kamu, dari kapan ya kamu requestnya ke aku Teh? Dari awal kamu nge-request ya. Jadi ada Zulia yang dari awal nge-request ke Iswara beberapa waktu yang lalu, selalu request minta lagunya dari Angie atau Anggi Carvalho ya. Memang lagunya enak banget jujur ya. Sore Kak, request lagunya Remuk. Oke, siap dari Zulia di Jakarta nih. Salam buat kakak penyiaran, semangat selalu siarannya. Terima kasih. Pasti kamu request di Iswara Jakarta jika tadi ya, terus ke Iswara Bandung, terus ke Iswara di 9 kota besar di Indonesia, lalu minta lagu yang sama setiap saat. Ih, keren kamu, keren sekali ya. Terima kasih, nanti lagunya ini putarkan ya. Ada Dennis Casanova di Cimoha. Halo Kang Dennis. Aduh, keselak. Monica Stahyun lagunya 1000 kali yang Gia Indrawari. Boleh dong, salamnya buat Saha aja. Sawe, anu rido ngupingkan Iswara Bandung. Hatur nuhun, pisan tete gelis sami-sami Kang Dennis. Terima kasih kembali, nanti lagunya aku putarkan ya. Kang Jasep di Kopo, tete Bandung hari ini dari For Revenge. Dia ada di playlist belum? Aku gak tahu, nanti aku tanya OPP aku ya. Kalau ada play, kalau gak ada mah For Revenge yang menunggu giliran. Salam sehat buat teteh Aridwan Ahendra, sahabat suara. Alhamdulillah cuma kejebak macet teteh. Coba kalau kejebak masa lalu bikin repot. Oh dia sering aku kejebak masa lalu. Aku gak repot, yang repot yang kejebak sama aku. Aduh.
Rata terakhir ke toko buku itu yang masuk dari Jalan Merdeka sekitar tahun 2000. Iya itu, Kang. Berikut aku mah salah masuk karena di kepalaku jalan masuknya itu dari Purnawarman seberangnya BEC. Jadi aku tuh tadi tuh udah mau belok kiri, nah ditutup ternyata itu jalan keluar. Akhirnya aku parkir di BEC. Padahal mereka Gramedia. Tuntungnya disebut oke eta nama toko buku ya. Harusnya mah masuknya teh dari depan dari Jalan Merdeka. Ya, salah aku. Dari Merdekanya juga harus yang dari Wastu Kencana geningan beloknya biar langsung rudet ya. Tapi aman lah, alhamdulillah tadi dapat kok yang dicari ya. Itu juga cuma mampir karena niatnya mau beli handphone. Oh, Sony Ericsson. Ya Allah, baheula pisan. Sony Ericsson Walkman, berasa keren pakai handphone itu. Ih, aku punya loh handphone ini, luarnya putih di slide. Terus kerjaannya rusak terus error karena si kabel fleksinya itu kan cetak-cetak gitu kalau ngebuka ya. Ketahuan banget usianya sekarang sudah tua banget. Nuhun tete. Hey, aku juga ngalamin handphone ini zaman aku SMA gitu ya. SMA mantep. Dari Nokia, terus Sony Ericsson, terus Motorola. Ah, pokoknya mas segala rupa handphonean ya. Pas udah punya duit baru ke iPhone, bisa beli sendiri. Akhirnya geus kolot balik deh ke Samsung cenah. Soalnya lebih mudah untuk digunakan. Ah, dasar ya. Oke, Kang Jasa nanti lagi aja Uni puterin ya. Ngomong-ngomong soal kawasan Purnawarman ya, kawasan Purnawarman, Wastu Kencana gitu, BEC, Gramedia, BIP, ya Allah dulu ya. Itu kan zaman-zaman Bandung masa baheula tuh indah banget ya. Kayak mall yang kita kenal ya cuman BIP gitu, mau nonton apa-apa ke BIP. Toko buku ya udah ke Gramedia, atau dulu ada Gunung Agung gitu ya sebesar. BEC dulu kayaknya belum sebesar sekarang ya gitu. Tapi sudah heboh kawasan Purnawarman tuh karena banyak banget tempat-tempat les. Dulu tuh aku les di GO gitu di Jalan Purnawarman, tahu dong. Jajannya tuh otak-otak, segala rupa ya, sobat sorenya jajanan-jajanan kecil-kecil di pinggiran jalan situ. Udah punya duit sendiri agak lumayan lah ke kafe gitu misalnya nongkrongnya. Terus pulang les ngeceng dulu, nongkrong-nongkrong di situ. Nah, terus kan kalau mau masuk ke toko Gramedia itu kan, itu tuh kita mau ke arah nyebrang BIP tuh misalnya, ya udah kan naik angkot gitu kan. Aku rumah di Antapani ya, jadi pasti Antapani Ciroyom tuh best banget karena rute lewatnya tuh BEC, Gramedia, BIP gitu ya, tiga blok itu terlewati semua. Nah, suka jalan kaki kan pulang les GO, nyebrang ke Gramedia nyari referensi buku Jang SPMB gitu ya, atau buku referensi apalah gitu, nyari-nyari alasan aja padahal makan ngeceng ya. Nyebrang lagi menuju ke yang gang jalan sempitnya itu loh, sobat suara, yang dari BIP masuk mau ke Gramedia belakang, yang dari Gramedia mau ke BIP depan ya, mau ke Pasilingsingan gitu, di ada di jalan gangnya di Gramedia situ. Nah, itu tuh numpang ke toilet umum, atau ada satu spot jajanan ya, di situ tuh ada keripik setan. Ada yang pernah ngalamin gak beli keripik setan di gang Gramedia yang menuju ke BIP atau sebaliknya? Nah,

apa nafas kamu, wa aku gini doang, gak ada ngirim-ngirim apa-apa gitu. Aduh, bercanda. Ada request yang lain, nanti ini baca lagi ya di segmen yang selanjutnya, Sahabat Suara. Aduh, ini teh benar-benar agak padat ya, karena aku harus baca request, puterin lagunya kalian, iklannya banyak. Mana sekarang tambah ada lagu mancanegara, aku baca aja deh. Baca aja lah ya, kagok ya. Aku dere-dedin gitu nanti lagunya, oke? Okay? Jadi aku gak punya utang baca request kala. Siapa nih? Halo Juwita, mau request lagunya Tegar dari Rosa. Aku tegar itu ya. Makasih teh buat nemenin belajar ujian besok hari ketiga. Pengen banget hari Kamis biar cepat-cepat hari terakhir ujian. Kok kamu cepet banget sih, ujian hari ketiga tuh hari Rabu kan besok. Senin, Selasa, Rabu, nah Kamis ke terakhir dehnya. Anak SD aja. Selasa lalu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, 6 hari loh. Juwita kamu cepet banget loh, sehari berapa pelajaran lah. Oke, nanti lagi aku puterin. Mas DC di Mekar Bakti Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum Teh Yuni, di tempatku itu cuacanya lagi kalau siang panas terik asli. Kayaknya ini di semua tempat deh Mas DC, di semua wilayah di Indonesia lagi panasnya gokil bener ya. Kalau sore mulai jam 5-an sampai pagi dingin ya minta ampun. Nah kalau di aku khususnya di deket rumah gitu ya, di area Bandung dan sekitarnya, Supratman dan lain-lain kantor, itu tuh dinginnya tuh nanti lah malam-malam pas mau bobo sih, jam 9-10-an baru kerasa dingin banget. Kalau jam-jam abis maghrib atau jam lewat sore sih aku masih pakai AC di studio, jadi gak tahu di luar kayak apa ya. Request lagunya Cinta Kita Fabio Asher featuring Taupati. Gitu aja teh, sehat dan bahagia selalu buat Teh Yuni dan Okru Iswera, juga buat Sahabat Suara semua dimanapun naturnon gitu ya. Wassalam, sama-sama. Bicara soal gangnya di Gramedia, kata Mas DC, dulu waktu aku belum tinggal di Bandung, aku pernah beli jersey bola di gang itu loh. Ini banget, bener-bener. Aku juga pernah ngalamin beli jersey bola di situ karena waktu itu nyari kostum buat nge-MC deh kalau nggak salah. Bener-bener ada sama buku-buku promo biasanya ya, buku-buku yang kayak udah cerpen apa sih namanya? Ya buku-buku tipis gitulah yang kayak kalau anak sekolah tuh buku saku gitu loh, yang murah-murah. Ini kayaknya sekitar tahun 98. Nah, kayaknya sih iya ya, 98 itu soalnya aku ingat banget kakak aku tuh kuliah di Unisba. Jadi kita tuh suka janjian karena kita cuma berdua. Orang tua kita tuh di luar kota saat itu tugasnya. Jadi kakak aku pulang kuliah, janjian sama aku jemput les biasanya di Gramedia gitu. Makanya ini gang ini tuh aduh. Ya Allah ya. Ya, siapa tuh yang digandeng di gang Gramedia? Bandung hari ini, iya ini tuh aku nanti mau nyariin lagunya juga, tadi udah diminta ya. Bandung hari ini nanti aku bakalan check it out buat semuanya ya. Tapi kita langsung dere-dedin dulu ah lagu-lagu yang sudah direquest sama Sahabat Suara. Ada beberapa lagu yang bakalan aku langsung dempetin aja karena sudah masuk jam 5 guys. Nanti aku kasih semuanya buat Sahabat Suara. Tadi udah aku puterin Coldplay ya, Sky Full of Stars di jam 4.18. Nanti ada satu jatah lagu mancanegara yang bakalan aku putarkan lagi setelah lagunya Noah ya Sahabat Suara ya. Seru ya sekarang mah ke internasional gini. Eh suara teh. Yang belum request masih bisa banget, jadi tunggu ya. Beri guys masih nama, masih umur, lagu requestannya, dan juga kirim salamnya untuk siapa. 0811 22 0551. Cus, let's go.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya, seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda, seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Nikmati long weekend

0: menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, El Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at El Hotel Bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

banget lagunya Ghea, 1000 kali ya Allah. Nyanyiin sama aku ya. Terima kasih buat semua yang sudah requestahin lagu aku kapan. Sabar, tahan keinginan untuk mendengarkan lagu-lagu itu ya. Tunggu, pasti bakalan diputarkan. Insya Allah bisa semuanya keputar sebelum maghrib, oke? Okay? Sekarang ini mau kasih informasi dulu buat sahabat suara nih yang pengen menikmati momen malam yang sempurna bersama dengan orang-orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung yang wow. Coba nikmatilah sahabat suara waktu kebersamaan istimewa bersama orang-orang tersayang di Damai Delights hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tidak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajakin keluarga, sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam baramundi, slow roasted Australian opi ribs, terus juga ada braises, US brisket, barbecue, grilled station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-87-80-6688 atau 0811-214-2378 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delight, where every moment becomes extraordinary. Terima kasih buat yang sudah request di 0811-22-1051. Buat semua sahabat suara yang lagi beraktivitas sore hari ini, semoga aktivitasnya lancar dan pastinya menyenangkan. Kalau gak menyenangkan, ya gimana ngegerutu terus, manyun-manyun terus. Apa bisa diselesaikan pekerjaan dengan hanya mengeluh, menggerutu, dan manyun-manyun? Oh tentu tidak. Mari kita lakukan semuanya sepenuh hati dengan segenap cinta ya sahabat suara ya. Sama dengan cintanya Yuni hari ini sama udara dan cuacanya Bandung. Tapi setelah sore ya, kalau siang mah Allahu Akbar panasnya. Sekarang mah udah enak kan, kayaknya jalan-jalan, menikmati jajanan sore, menikmati jalan kaki atau sepedahan atau jogging sore hari ini. Ih asik loh sahabat suara, ya kan? Dikasih bonus deh lagunya For Revenge Bandung hari ini. Well, berdak? Well.

0: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.
1: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

And Spectacular Fitness Center yang buka 24 jam dan Kancil Club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara dan juga vinyl. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi

0: tiko.com/Bandung.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Iswara.

di Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, rasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Dapatkan berbagai fasilitas yang memanjakan kalian semua, Sobat Suara. Di antaranya ada kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler, ada fitness center yang buka 24 jam, serta kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Sobat Suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion, dan nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan juga pastinya liburan Sobat Suara bakalan semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Dan ada JGL Vinyl. Di sini Sobat Suara bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon di 022-8780-6688 atau follow Instagram at hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigo.com/bandung. Kemana lagi nih guys kita liburan? Asal libur wae nyawanya. Tenanaun sih Sobat Suara, kalau ada waktunya ya mari liburan. Kalau ada pasangannya mari diajakin liburan. Kalau ada duitnya ya lebih regreg liburannya ya. Tapi kalau nggak ada duitnya mau gimana lagi tuh ya. Bisa liburan ya tapi virtual aja. Candia virtual. Lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara pilihan terbaik masih akan terus diputarkan sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Jangan di mana-mana. Aduh kenapa ini jadi ragam genre gini, eh.

0: Suara, suara warga Indonesia. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sebelum Yuni bakalan putarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, Yuni punya informasi dulu nih untuk Sahabat Suara pengguna setia dari Melsa Internet Service Provider. Sejak tanggal 2 Juni 2026, pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, Sahabat Suara bisa hubungi hotline dari Melsa, ya, ini tepatnya di layanan WhatsApp di 0817-107-688. Sekali lagi ya, 0817-107-688. Terima kasih banyak buat Sahabat Suara yang sudah request di 0811-221-051. Buat yang belum request, masih ada waktulah nanti jeda maghrib ya Sahabat Suara. Dan setelah itu jangan kemana-mana dong pastinya, karena lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik dan juga lagu-lagu mancanegara pilihan terbaik masih akan terus Yuni putarkan untuk menemani sore harinya Sahabat Suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
3: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, The Papandayan.
2: Serius? Ada apa aja?
3: Banyak. Mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
2: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
3: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
2: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
3: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
2: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
3: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
1: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
4: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
5: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk sahabat suara yang berada di wilayah Bandung dan sekitarnya. Gimana malam hari ini guys? Beberapa hari ini kayaknya Bandung tidak terlalu macet ya. Saat pagi ketaker gitu macetnya. Apa karena sebagian sudah selesai ujian anak-anak sekolah? Apakah sebagian jadwalnya juga ada yang ke-split gitu ya? Satu sekolah tuh nggak semuanya pagi gitu. Ada yang mungkin jadwalnya middle jam 9-an, ada yang shift siang juga jam 10-an dan lain sebagainya sahabat suara. Jadi kayak terbagi-bagi gitu macetnya, gak yang bruk gitu kan. Nah ini juga terjadi dengan jam pulang kantor nih. Biasanya macet banget kan jam-jam segini tuh di studionya Suara Bandung di depannya gitu ya sahabat suara. Jalan Cicada, Supratman dan sekitar itu biasanya udah padat banget. Padat sampai iya padat aja susah gitu untuk keluar parkiran dari kantor kita biasanya. Tapi sekarang kayak aduh kok santai gini sih lalu lintasnya teh. Aduh. Ya memang mungkin kesibukannya agak sedikit berkurang. Apa mungkin karena emang gak tahu gimana ya, kalau cerah tuh kayak lebih lancar gak sih kondisi dan cuaca yang ada di luar tuh ternyata juga saling mendukung gitu ya sahabat suara ya. Termasuk keuangan mendukung juga segala sesuatunya ya. Apa-apa juga uang, apa-apa juga uang gitu ya sahabat suara. Nah ngomongin soal uang, sebentar lagi kan kita mau long weekend ya. Aduh panjang sekali loh libur di akhir pekan ini. Seninnya libur juga ya, apalagi yang anak-anak sekolah mungkin terakhir minggu ini ujian, terus tiba-tiba minggu depannya cuman porak atau latihan-latihan penampilan untuk nanti dihadirkan saat kenaikan kelas gitu ya. Nah long weekend mau kemana dan mau ngapain? Sebagai bentuk perayaan juga anak-anak udah selesai ujian, marilah kita menikmati pekan Sabtu Minggu akhir pekan yang panjang ini dengan menikmati kehangatan bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tersayang. Mau keluar kota, waduh ya mangga aja sih ya sahabat suara. Tapi kalau yang pengen di dalam kota aja, mau staycation, ya udah sih ke L Hotel Bandung aja. Nikmati long weekend sahabat suara di Bandung dengan tempat yang nyaman bersama keluarga hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter saja dari Jalan Braga yang legendaris, L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan juga kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan juga reservasi silakan hubungi 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 dan follow Instagram at L Hotel Bandung sahabat suara. Kalau ada yang baru mau sholat maghrib gitu ya sahabat suara ya, jangan lupa untuk menyematkan doa gitu ya sahabat suara ya. Untuk menyematkan doa bagi saudara-saudara kita yang menjadi korban gempa bumi di Vietnam. Informasi mengenai gempa bumi yang terjadi di Vietnam sahabat suara, ini juga agak lumayan bikin kita tuh kan aku lagi Gemini nih, AI nih ya. Lumayan agak bikin kita kaget ya sahabat suara ya, yang mungkin ada di kawasan negara tersebut dan dekat dengan kawasan negara tersebut. Ini kayaknya rada-rada rewas gitu kan. Gempa bumi di Vietnam kan biasanya umumnya berskala ringan saja, kurang dari 5,0 skala Richter ya, dan berpusat di provinsi pegunungan utara. Namun getaran dari gempa besar di negara tetangga seperti Myanmar dan juga Laos ini kemarin tuh kayak tanya sampai 7, gitu ya sahabat suara ya. Serem banget ya kemarin sahabat suara. Nah ini tuh katanya berimbas juga ke negara-negara tetangga. Kata beberapa warga Vietnam yang saat itu menjadi saksi mata ya, bukan saksi mata ya, apa yang merasakan langsung gitu ya, si getarannya tuh dan guncangannya tuh kenceng banget gitu ya sahabat suara, sampai benar-benar bikin panik banget gitu. Anak-anak sekolah juga panik dan lain sebagainya. Di Bangkok atau Thailand juga kerasa cenah sahabat suara. Terus Hanoi, Vietnam,
udah pasti gitu ya, dan di perkirakan ini korban tewas dari gempa di Filipina juga bertambah jadi 35 orang. Tadi aku bilang Filipina apa Vietnam sih? Kok Filipina? Kok Vietnam sih Yun? Gimana sih Yun? Ya Allah. Gitu, sahabat suara, ya Allah, gimana tuh saudara-saudara kita tercinta. Aku salah deh, tadi aku bilang Vietnam ya, sahabat suara, Filipina maksud aku. Informasi gempa Filipina. Nah, gitu maksudnya. Ini dia yang benar ya. Tadi Vietnam maksudnya kena juga efek atau imbasnya gitu ya. 7,7 cuy. Ya Allah. Semoga kita selalu diberikan perlindungan ya sahabat suara ya. Entah itu dari bencana alam, entah itu dari berbagai macam hal yang kita gak bakalan pernah bisa prediksi gitu ya, akan menimpa kita di mana, kapan dan lain sebagainya. Semoga semuanya sehat, aman dan juga selamat ya sahabat suara. Karena memang guncangan dari si gempa yang terjadi di kawasan pantai selatan Mindanao, Filipina ini berimbas ke beberapa wilayah dan juga negara lainnya. Sempat memicu dikeluarkan adanya peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia, bahkan Filipina dan juga Jepang gitu. Ya, nah ke Vietnamnya biar ya Allah, kayaknya aku lapar deh sahabat suara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya,

dari Hungaria, Malikan The Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Bari Likumahua and The Rhythm Service featuring Saung Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dan Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion.

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Sudah jam 7 malam Sobat Suara. Saatnya ini Melia Sari barengan sama Pepe on Duty Ridwan. Pamitan dulu nih dari Suara Santai edisi hari Selasa ini. Tanggal berapa sih Yun sekarang? Ya Allah, baru tanggal 9 guys, udah banyak lupa. Mending kalau baru tanggal 9 udah banyak duitnya. Gimana? Masih jauh gajiannya. Yang ada baru tanggal 9 udah habis duit gajiannya gitu kali ya Sobat Suara ya. Banyak yang terjadi di sekitar kita dalam waktu beberapa hari kebelakang ini Sobat Suara. Ada banyak kejadian yang terjadi gak cuma di sekeliling kita tapi juga di lingkungan sekitar kita dan juga di dunia. Wow, magic ya. Ada beberapa peristiwa besar di dua hari terakhir, diantaranya meliputi konflik Timur Tengah ya. Ini Israel dan Iran saling serang menggunakan rudal. Meskipun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan untuk sementara waktu tembakan ditahan usai percakapan dengan Presiden Donald Trump. Untuk informasi ekonomi, dari ekonomi Indonesia, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 BPS menjadi 5,50% sebagai respons atas volatilitas global dan pelemahan rupiah. Sementara itu harga emas antam berada di Rp2.733.000 per gramnya. Dari olahraga, pertandingan persahabatan FIFA Match Day antara timnas Indonesia melawan Mozambik digelar malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Yang paling menyentuh hati, ini yang tadi aku bilang ya, Bo mau bilang Filipina jadi Vietnam, gimana Yun, jauh banget ya. Gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter Sobat Suara mengguncang Mindanao, Filipina, yang memicu tsunami kecil setinggi 0,3 sampai 0,8 meter di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Utara, serta eskalasi militer antara Israel dan dirangkum tadi ya yang udah aku share ke Sobat Suara kita. Gara produser sih jadinya gak dibikinin skrip. Untung ada chat GPT. Makasih ya buat semuanya yang sudah mendengarkan siaran Suara Santai hari ini. Yang baik-baiknya aja yang diambil, kalau yang gak baik mah dihempas aja. Berbagai macam informasi penting lainnya bisa Sobat Suara cari sendiri ya. Tolong silahkan lebih rajin mencari informasi yang penting untuk bisa menambah wawasan kita. Hatur nuhun sudah mendengarkan. Besok insya Allah kita bakalan ketemu lagi dong pastinya di Suara Santai jam 4 sampai dengan jam 7 malam. Hanya 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

95,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sobat Suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya Sobat Suara seperti CCTV dan lain-lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Ecofiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya

Boys dari Hungaria, Malikan The Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barili Kumahua.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sobat Suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya Sobat Suara seperti CCTV dan lain-lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Ecofiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Sahabat Suara, selamat malam nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Apa kabar semuanya? Gue pengen curhat hari ini, gue ngantuk, sengantuk-ngantuknya. Orang ngantuk tuh gue.

Lo ada yang sama kayak gue gak sih, sahabat suara yang hari ini tuh rasanya loyo banget? Boleh gak sih gue minta saran lo, gimana sih kalau ngatasin ngantuk tuh? Gue dari, padahal gue tidur dan bangunnya normal. Tidur jam 4 pagi, bangun jam 7 pagi, normal kan? Gak, gue tidurnya normal kok, dari jam 12, bangun jam 9 pagi gitu. Kalau lo ngatasin ngantuk gimana sih, sahabat suara? Gue minta dong kasih tau gue. Sapa-sapa dulu yang di WhatsApp yang udah absen. Wah, ada 921 orang nih. Wah, ada Dinda. Hai Kak Beril, aku kalau ngantuk tuh biasanya aku cuci muka pakai air es. Oh iya, gue pernah lihat di TikTok. Jadi sediain baskom, air, sama es batu. Cuci muka lu. Tapi kan di kantor ini sih ada es batu. Ada sih, cuma lokasinya ada kulkas tapi gue gak tau. Cuma ya limited access gitu. Lagi pada ngapain nih jam segini, sahabat suara? Aku tebak jam segini orang-orang masih pada di jalan pulang kantor. Semangat cari cuannya ya, para employee-employee Gen Z. Gue juga ngajakin lo para Gen Z yang kebetulan employee gitu ya, untuk curhat di malam hari ini. Nanti jam 9 malam akan ada sesi curhat di BTS. BTS tuh, buat lo yang belum tahu, BTS tuh berani terbuka sama Beril. Jadi BTS itu adalah tempat di mana lo bisa kirim panjang cerita lo. Mulai dari lagi galau, di ghosting, atau mungkin lagi berantem sama pacar lo. Pacar lo gak ngertiin lo yang, siang-siang kok gak bales sih, balesnya lama. Ih, orang lagi kerja, ye, putus. Putus tahu kalau gitu mah. Obat ngantuk tidur, real kata Reti. Iya, jujur tadi gue udah nyampe jam berapa tadi ya? Jam 19.45 gue nyampe kantor. Gue langsung tidur tuh power nap. Bangun-bangun jam 20 lewat 10. Maaf ya. Biar gak ngantuk malam hari ini, gue pengen kasih lagu yang semangat-semangat buat lo dan juga buat gue tentunya, sahabat suara. Let's go. Yang mau request lagu-lagu semangat boleh banget kirim ke WhatsApp 0816 114 1014.

0: Pada suatu hari di Wisma MRA Jalan Cilandak samping Citos, terdapat seorang penyiar bernama Beril. Ya lagi ngantuk banget anjay. Aku mau nyapa sapa-sapa dulu yang di TikTok nih ya. Ada Aldrin datang-datang ngasih jokes, kenapa gigi bisa berlubang? Karena kalau rapet, Ravatar gak bisa lahir. Masih gak paham Drin, jujur Drin. Tapi thank you loh Drin. Ada Glenka yang update, hari ini capek banget bukan karena kerjaan, tapi karena panas banget. Emang iya ya? Bukannya hari-hari ya, belakangan ini kita jarang kena hujan tahu guys. Ada di WhatsApp nih, gue baca-bacain semuanya nih. Weather info Semarang terang ber. Tuh warga Semarang, mana suaranya? Ada Ardi. Semarang terang ya, emang lagi ini ya, cuaca lagi terang-terangnya nih. Cuma mungkin ada daerah masing-masing yang kebetulan sempat diguyur hujan, boleh update ke gue. Ada Reti juga nih yang update. Gue lagi mual semual-mualnya karena beberapa hari ini pola makan lagi gak bener banget tuh. Hati-hati loh. Makan apa aja hari ini? Beberapa hari ini makan apa aja coba di update. Lo juga tuh pada banyak tahu orang-orang yang perutnya lagi gak beres. Makan yang sehat-sehat ya. Jangan yang aneh-aneh. Makan tuh kayak gue tuh, kaviar tiap pagi. Emang lo pada sarapan gak pakai kaviar? Ya Allah. Croissant gitu loh. Belajar. Terima kasih update-nya nih dari Heru. Heru bilang, malam Beril, gue baru absen balik dari kantor. Perjalanan Sunter, Ciledug, semoga lancar. Good luck. Ini adventure buat lo malam hari ini. Bokap gue dulu juga kerja di Sunter, ya. Rumah dulu sempat di Bekasi, Bekasi Barat. Mamam. Dan sekarang gue menjadi merasa gitu ya, bokap-bokap tuh capek bro. Ada yang kirim voice note nih, kita putar ya. Lo juga bisa kirim voice note tahu sahabat suara. Ntar gue play on air.
1: Malam Kaberi.
0: Malam dong bro.
1: Dul. Pondok Kopi.
0: Dari Pondok Kopi.
1: Gampang aja Kaberi kalau mau ngilangin ngantuk.
0: Ah gimana nih?
1: Pakai kopi aja pak.
0: Kopi sih.
1: Kopinya tapi kopi bubuk. Cuman jangan liang. Diseduh.
0: Dah.
1: Kopi bubuknya dicampur gula, cuman jangan diseduh.
0: Terus diapain?
1: Tapi diperlukin ke dalam mata.
0: Aduh, salah dam. Anjir, di pikiran gue juga dia bakal ngomong gitu lagi, bener. Jadi seduh, terus diapain? Dipelurukin ke mata. Ya pedes dong. Di TikTok, hai, ada Frosty Bite yang sapa aku Beril. Hai Frosty. Sejam Rona, makan udang saus tiram. Hai Ayang, selamat malam. Malam sayang. Udah malam belum sih? Kosong. Ih berisik lo Fana. Dibenerin lagi. Gue bilang croissant. Kosong. Dia bilang ya oke. Okay. Malam Reti. Guys. Seperti biasa, gue kalau lagi gabut scrolling thread dan gue menemukan ada postingan kayak gini bunyinya. Gak ada yang lebih cringe dari cewek ngasih baket bunga rokok ke cowoknya. Oh shit man. Menurut gue 2016 banget lagi tuh ngasih bunga baket isinya rokok. Menurut gue juga ada yang menurut gue cringe ya. Gue gak tahu ini dengki apa gue ngerasa ini cringe. Ngasih bunga baket ngasih bunga baket isinya duit. Maksud gue ya udah transfer aja gitu loh. Ngerti gak sih? Gak tahu lo sepakat sama gue apa enggak. Tapi ada gak sih kado-kado yang dikasih ke pasangan gitu ya. Tapi kayaknya cringe deh kadonya. Gue tunggu versi lo. Jawab di TikTok iswara.network. Abis ini gue bacain. Kita ke lagu dulu ya. Run!

0: Beri Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Oni, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
4: Sekolah aja lu bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
5: Ibu yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Bluff Dembrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
6: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
0: Suara warga Indonesia
7: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan,

0: kado cringe yang udah pernah lo dapet dari pasangan seumur hidup lo. Gue pernah dapet kado dari gebetan. Kadonya itu adalah case handphone Kate Spade. Kate Spade. Gue tau itu mahal. Kan orang kalau misalnya dikasih kado itu sebenarnya yang cringe bukan barangnya ya. Tapi gue gak tahu kenapa ini kejadiannya cukup bikin gue cringy. Jadi dia ngasih gue Kate Spade yang agak-agak polos itu cocok buat gue gitu, buat cowok gitu. Gue nge-story, terus tiba-tiba dia minta take down. Gue gak tahu lah, maksudnya kayak dengan seribu alasan, iya aku gak enak sama teman aku lah. Ini barang lu maling apa gimana sih gitu kan, gue mikirnya gitu kan. Udah tuh, ini masih gebetan ya, belum pacar ya. Gak lama kemudian terungkap bahwa dia tuh takut kalau gue nge-share. Pacar sebenarnya tahu. Jadi gue selama ini adalah selingkuhan. Langsung gue cabut lah, gak bisa gak. Weh, pride bro. Gue gak mau jadi selingkuhan, gue gak mau jadi Jin Dasim. Jin Dasim tuh kalau di rumah tangga doang ya. Iya kan Dar. Ada Dari di TikTok bilang, gue malah senang kalau kado yang gue kasih di upload ke story. Iya kan, logikanya kan gitu. Ada kado cringe. Ini ada Adam nih, coba. Adam, lo kado cringe yang pernah dapetin dari pasangan apa, Adam? Atau yang dibayangkan lo nih, kayaknya gue kalau dikasih ini, aduh gimana gitu. Atau orang-orang lain gitu. Di ini, salah, belum gue nyalain. Dah.
1: Gue tuh kalau yang paling cringe menurut gue dikasih ini, apa, sisir. Okay. Gue pernah dikasih sisir yang flip gitu. Uh-uh. Konteksnya karena katanya dulu dia sering ngeliat gue pakai pomade.
0: Pakai pomade, oke. Okay.
1: Lu dulu pakai pomade kan? Dulu pomade-an cuy.
0: Gila. Kayak gue Varilman gitu
1: zaman dulu. Yoi cuy.
0: Yoi lagi deh terus.
1: Terus masalahnya ini sisirnya bukan yang sisir normal, sisir keren gitu. Ini sisir memang bagus sih bahannya. Sisir yang bentuknya pisau.
0: Yang ada metal-metal gitu.
1: Iya.
0: Oh terus?
1: Tapi kan waktu itu masih sekolah.
0: SMA.
1: Hari pertama gue dapet itu, sorenya, siangnya langsung disita.
0: Lah, oh dikira pisau?
1: Dikira pisau.
0: Emang gurunya kagak ngebuka dulu, ini apa? Gitu.
1: Ya.
0: Oh lu dulu suka tawuran sih ya? Mau fix BR nih kata gurunya.
1: Enggak dong.
0: Oh, enggak
1: dong.
0: Framing lagi aja gue. Tapi itu enggak cringe sih, lebih kayak ke apa? Lebih kayak
1: aneh sih, ngapain lu ngasih gue sisir?
0: Dalam rangka apa aja dia ngasih kadonya?
1: Nah itu, tiba-tiba aja.
0: Oh.
1: Kayak sering lihat gue sisir. Oh sama satu lagi, sama adik kelas gue dikasih baju koko.
0: Okay.
1: Dan yang pecahnya adalah adik kelas gue Kristen.
0: Zap. Gak tahu agamanya gimana sih?
1: Gak tahu makanya. Maksudnya gue tahu dia Kristen, tapi ngasih gue baju koko.
0: Mungkin ini kali occasional kalau suatu saat ada bulan Ramadan gitu.
1: Mungkin ya biar dia ingat buat dia terus.
0: Iya gitu. Janggal. Kenapa ngasih apa namanya gendam aja sekalian biar diinget mulu. Oh, yang cringe ini Dam. Nih sahabat suara. Orang kalau lagi ini, kalau lagi bukan bachelor party, apa versi ceweknya?
1: Bridal
0: shower.
1: Bridal shower.
0: Lu tau kue-kue yang bentuknya?
1: Oh iya tahu, itu aneh sih.
0: Jujur gua enggak masuk lagi tuh.
1: Itu buat gua kayak kok bisa-bisanya dan di-post lagi.
0: Dan di-post.
1: Pede banget lagi.
0: Ya enggak apa-apa urusan mereka, mungkin keluarganya ya udah santai gitu ya.
1: Tapi di-post gitu. Dan enggak jarang
0: tau ya apa?
1: Di posting di feed.
0: Iya, di feed atau di story lah gitu.
1: Kalau di story make sense, ngilang.
0: Iya bener sih. Cuma di story aja gue udah zap masuk di story. Terus ada juga yang fiturnya gini. Yang fiturnya itu pokoknya bentuknya, gue nyebutnya apa ya, bentuknya inilah, gitulah.
1: Iya.
0: Alat kelamin pria, ya kan, bridal shower, woi menyambut lo akan mendapatkan ini nih nanti gitu kan.
1: Nah.
0: Terus ada fitur yang keluar krim gitu dari situ.
1: Aduh.
0: Ada.
1: Janggalnya top notch tuh.
0: Iya. Yeah. itu gar. Ada yang kayak gitu. Ada.
1: Dan gak jarang juga di lipstikin mukanya.
0: Oh iya, gambar
1: motif.
0: gambar kental.
1: Yoi. Gambar-gambar patut.
0: Gambar-gambar yang ramah keluarga. Benar.
1: Family friendly.
0: Family friendly. Itu era-era 2019 tuh gue inget banget. 2020 lah. Tapi sekarang udah gak ada.
1: Sekarang udah gak ada. Jarang. Sekarang mereka kebanyakan bikin konten.
0: Bikin konten.
1: Yoi.
0: Konten apa ya? Oh maksudnya foto-foto aja gitu.
1: Foto-foto aja.
0: Iya. Kan, soalnya kan kalau bridal shower gak kayak cowok-cowok yang bachelor party. Kalau bridal shower tuh ke hotel kan mereka cewek-cewek ini.
1: Iya, ngumpul di hotel atau di kamar. Pengantin, calon pengantinnya.
0: Iya betul. Itu biasa hamin satu atau hamin dua gitu ya menjelang pernikahan.
1: Iya gitu guys.
0: Hari ini temanya apa? Temanya adalah kado paling cringe menurut lo dari pasangan tuh apa? Gak harus lo yang ngalamin. Mungkin lo bisa sempat lihat di media sosial atau mungkin teman lo yang ngalamin atau mungkin lo ngasih ke pasangan lo yang sampai akhirnya anjir gue itu ngasih kado cringe juga ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kita akan kembali setelah beberapa hit sahabat suara. Tetap di Disney Radio.

0: 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 9

0: Salma Salsabil Hachu masih ditemenin sama Beryl sampai jam 10 malam. Kita akan kembali jam 9 malam. Jangan lupa buat lo yang pengen curhat, gue tunggu cerita lo di WhatsApp 0816 114 1014, ya. Jadi kalau misalnya lo ada cerita mengenai kado-kado, lo pernah dapat kado apa sih dari pasangan lo yang memorable atau cringe, pokoknya lo ngerti lah ya maksud gue ya. Lo ngerti kan? Yang memorable, yang keinget di pala lo, gue pernah dikasih ini nih sama mantan gue atau temen gue deh, gue luasin lagi deh. Kado yang pernah lo dapet yang lo masih inget banget gitu. Entah itu ingetnya karena itu cringe, atau karena kadonya bermanfaat sekali buat lo, atau mungkin kadonya unexpected. Anything, masuk di WhatsApp 0816 114 1014. I'll be back after some hits. So station on 101.4 FM is suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar.

0: Jam 9 malam sahabat suara Benel Rasan Davi. Dan sekarang sudah masuk ke segmen BTS. Ini seru banget karena di balik siaran tadi pas lagu gue tuh ngomongin pengalaman kecelakaan sama Adam. Nah ini Adam pengen cerita nih pengalaman kecelakaan Adam di BTS.
1: Sekarang saatnya BTS Rani terbuka sama Beryl. Bukain dong.
0: Sebenarnya ini bukan kecelakaan sih, maksudnya kayak tragedi yang terjadi di jalanan gitu ya, Dam. Apakah lo pernah yang kayak dia tuh pernah balik dari Cengkareng ke Ciledug ya?
2: Cengkareng ke Pamulang.
0: Cengkareng Pamulang. Oh, Ciledug dong. Rasanya enggak ngomong Ciledug. Cengkareng Pamulang. Terus dia baru nyadar pas dia baru nyadar lo balik, "Hoi. Yo deh, hati-hati, hoi. Hoi, hoi."
2: Kau terpanggil.
0: Sini. Cerita tragedi di jalan dulu. Kita mumpung rame nih.
2: Rame.
0: Kita mau cerita. Ini kan lagi di jalan. Ini jadi pembelajaran lo ya. Biar hati-hati lo. Di TikTok juga hati-hati lo. Pengalaman atau tragedi yang terjadi di jalan. Lo naik motor kan?
3: Iya.
0: Lo juga naik motor dan naik mobil juga. Nah, Adam pernah dari Cengkareng ke Pamulang.
2: Hampir.
0: Gimana tuh, Dam?
2: Jadi dulu lagi.
0: Iyalah.
2: Jadi,
0: BTW Adam tuh ini ya videografer ya?
2: Audio visual supervisor. Videografer kawan saya.
0: Oh iya, kalau Wahyu ini adalah
2: anak magang kesayangan Alan Budi Wijaya.
0: Betul, tapi katanya lu CEO juga, anak CEO juga.
2: Benar. Ya, teng.
0: Mirip Bian Sastro, guys. Mukanya, guys.
2: Ada mirip. Iya, tipis.
3: Jauh.
0: Kok lu gak iya kan lu. Oke, Dam, terus.
2: Oke, jadi perjalanan pulang gua waktu itu dari Cengkareng ke Pamulang. Jalur gua biasanya lewat Jalan Panjang.
0: Jalan Panjang tuh
2: Gandaria. Yeah. Yes. Nah, suatu hari gua pulang dari rumah nenek gua tuh jam 11 malam.
0: Rumah nenek lu di Cengkareng.
2: Rumah nenek gua di Cengkareng.
0: Nenek lu Soekarno Hatta ya?
2: Yo, enggak, tapi
0: terminal berapa?
2: Kok mau terbang?
0: Kok gede banget rumahnya di bandara?
2: Ya, terus lanjut. Abis itu gue pulang. Gue sudah ngantuk. Gue emang udahlah, gue gak betah nih. Lagi gak betah di sini. Gue pengen pulang duluan. Gue bilang nyokap gue waktu itu. Akhirnya gue pulang jam 11 malam.
0: Lu gak betah di rumah nenek lu?
2: Nah,
0: lu gak sayang sama nenek?
2: Gue sayang, tapi rame aja waktu itu.
0: Oh iya,
2: rame. Nah, terus perjalanan pulang, ya biasalah. Dari Cengkareng tuh biasanya gue lewat Dan Mogot. Dari Dan Mogot masuk ke daerah Kebon Jeruk. Tiba-tiba, nah nggak bisa ya,
0: nggak ada yang minta,
2: nggak bisa ya.
0: Pada minta pada infem nih.
2: Ntar lu cerita dulu apa bis.
0: Tuh kan gara-gara lu nih. Pada minta ini gue sambil ngatur, kesel banget gue nih.
2: Nah terus, gue tiba-tiba nggak sadar kalau gue naik motor dari Kebon Jeruk.
0: Oke.
2: Itu Kebon Jeruk.
0: Tahu dam.
2: Oke.
0: Error anjir itu. Jadi error.
2: Ya itu pindahin yang pertama dong, yang mana? Sendiri.
0: Udah itu error deh.
2: Ya tolong wih.
0: Oke, nama juga live,
2: ya.
0: Santai ya guys ya.
2: Lanjut kan nih, lanjut nggak?
0: Ntar lo,
2: oke.
0: Biar gue bisa dengerin cerita lo tuh.
2: Ini kita maintenance dulu ya guys.
0: Kita lagi TikTok, lagi live TikTok nih. Astagfirullahaladzim. Loading.
2: Yaudah deh. Nah terus gue ternyata udah nggak sadar bawa motor dari Kebon Jeruk sampai Pondok Indah.
0: Bahaya banget udah manjir.
2: Bener, gue kayak hilang aja.
0: Tapi badan lo capek.
2: Badan gue gak ngerasa capek tapi ngantuk. Tapi gue, ya pokoknya kondisinya, lu bayangin lu naik motor, lu tahu loading screen kan?
0: Tahu.
2: Tiba-tiba lu udah di Pondok Indah.
0: Iya, gue pernah ngerasain itu, iya, gue ngerti.
2: Nah,
0: possibility-nya kalau di keadaan kayak gitu, orang klakson denger gak?
2: Enggak
0: bisa.
2: Gue pokoknya tiba-tiba sadar aja.
0: Wah, janggal lu dah, manjir.
2: Jadi sadarnya tuh udah di Pondok Indah. Gue kaget dong. Wah, kenapa nih gue, kok bisa gue sampai sini? Karena ingatan terakhir gue lagi di Kebon Jeruk.
0: Iya.
2: Gue bayangin itu kan ada lampu merah, ada
0: banyak, ada mobil lewat, rame.
2: Mobil lewat.
0: Itu kan jalur traffic orang-orang pulang. Kan?
2: Iya benar. Bayangin itu lu nggak sadar nyetir motor. Oke. Okay, terus udah kan panik gue, duduk panik tuh deg-degan gue. Lanjut naik motor sampai Lebak Bulus. Gue lewat Jalan Adiaksa yang menurut Cirende.
0: Iya.
2: Tiba-tiba gue gak sadar lagi pas masuk Jalan Adiaksa. Lu tau sampai mana? Sampai lapangan terbang Pondok Cabe.
0: Mampus. Lewat Jalan Rai Ciputat Adiaksa situ kan, Cirende situ kan.
2: Bener, gak sadar. Gokil gak?
0: Gara-gara apa sadarnya akhirnya?
2: sadarnya nah, ini lumayan pecah nih.
0: Ini nih.
2: Jadi kalau kita lewat Pondok Cabe, untuk teman-teman yang pernah di Ketangsel lewat Pondok Cabe,
0: warga-warga Tangsel nih,
2: warga Tangsel itu kan ada perumahan Modern Hill.
0: Oke.
2: Atau yang biasa masuk ke Pondok Cabe Udik nama daerahnya.
0: McDi Gandul,
2: McDi Gaplek.
0: Gaplek.
2: Belum, itu sebelum.
0: Sebelum.
2: Jadi ini belokan yang menuju Gaplek. Jadi gue jalan, jalan. Kayaknya sih badan gue nyetir jalan aja. Tiba-tiba, itu karena udah malam. Jadi kan lampu ya kalau makin dekat kan lampu motor juga ngebias ke mata lu kan. Gue jalan, tiba-tiba gue sadar pas mau belok dan di depan gue jarak hampir 15 atau 10 meter itu ada mobil pick up parkir depan situ. Jadi kayaknya badan gue sudah saking ngantuk dan capeknya lagi micro sleep itu, dia tuh gak kuat untuk belokin, karena belokannya lumayan tajam ke kanan itu. Jadi badan gue gak kena, motornya lurus, tiba-tiba gue langsung ngebelokin hampir jatuh dan aku nabrak.
0: Motornya kalau tiba belokan tuh lo otomatis gitu kan?
2: Memang untungnya nggak jatuh.
0: Untung Rossi
2: nih. Tapi habis itu gue langsung deg-degan.
0: Iyalah, langsung fresh banget tuh. Nah, bodoh pengen muter lagi ke Cengkareng lagi. Ayo gue ke Cengkareng lagi nih.
2: Dan yang lucunya ini pecahnya gini, gue udah panik kan. Gue tahu gue ngantuk saat itu. Dulu ada Sevel Gaplek. Lu masih inget gak Sevel Gaplek?
0: Gua waktu Sevel masih ada, gua gak teredukasi soal Gaplek, Pamulang, dan
2: sebagainya. Anak Bintaro banget lu ya?
0: Gua di rumah gua Pondok Indah kan?
2: Oh iya.
0: Dikurung gua sama papi mami.
2: Kebetulan gua anaknya Tangsel banget nih. Gaplek. Gua
0: Tangsel tuh masih Indonesia ya?
2: Masih cuy. Indonesia. Jangan deh.
0: Pamulang gitu ya.
2: Nah terus gua akhirnya memutuskan untuk gua gak bisa nih. Gua mampir ke Sevel Gaplek.
0: Beli Slurpee.
2: Enggak. Gua mau turun untuk untuk beli air minum. Niat gua untuk air dingin untuk gua basahin muka gua lah, cuci
0: lu muka. Lu kompres lah ya.
2: Gua kompres, tapi sebelum itu gua kan panik, gua kira kan gua lanjut apakah saya masih hidup nih? Gua mampir ke toilet dulu. Di toilet Sevel Gaplek tuh ada kaca. Nah, pas gua masuk, gue kan tenang ya kalau gue udah melihat refleksi gue di kaca, karena gue nganggap okay, gue masih ada di dunia ini gitu. Dan agak bodohnya
0: takutnya nggak napak nih.
2: Iya, dan bodohnya pas gue lagi berdiri pas di depan kaca itu ada nenek-nenek lagi cuci tangan.
0: Wah, kemana-mana nih pikiran lo udah pas.
2: Nah iya, terus gue diem di situ kan. Tiba-tiba neneknya gini, kamu punya sopan santun nggak?
0: Wih, mampus lo,
2: kamu kalau mau ngaca nunggu saya selesai cuci tangan dong. Ya, harusnya kan marah ya, iya. Tapi gue seneng karena nenek itu masih ngeliat gue.
0: Oh iya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Gue kira nenek ngomong, kok kamu udah di sini aja, Dam?
2: Waduh,
0: kan belum waktunya.
2: Waduh, jujur langsung panik
0: masa
2: sih gue.
0: Masa ada arwah nenek-nenek terus di Sevel kan, nggak mungkin. Iya, itulah ya. Adam pernah micro slip dari hampir nabrak kendaraan di depan dia. Gila itu kalau misalkan lo naik motor lagi, Dam.
2: Naik motor lagi. Motor itu bebek lagi.
0: Bebek.
2: Enggak pakai M.
0: Bebek enggak pakai M. Bebek aja bebek. Iya. Tapi fun fact, ternyata di MotoGP tuh dia ini ya, ada airbag-nya di dalam kostumnya dia.
2: Dan punuknya itu ternyata tempat air minum, cuy.
0: Oh gitu.
2: Dan fun fact, lu kalau mau bisa belok kayak miring kayak MotoGP itu, ternyata lu gak harus belokin motor lu sesuai arahnya.
0: Tapi?
2: Jadi lu harus belokin stang lu ke kiri untuk belok ke kanan.
0: Oh gitu.
2: Jadi biar bisa miringnya gitu.
0: Anjir,
2: baru tau kan lu?
0: Baru tau gue. Kita selengkapnya gitu. Bahas MotoGP abis ini ya.
2: Kok tiba-tiba?
0: Ternyata gitu ya, mau belok kanan harus belokin stang ke kiri. Kita ke Ardito Pramono dulu, sahabat suara.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beri rasa Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Oni, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media @nobodylovesky.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
6: Memainkan musik pilihan
7: Suara Warga Indonesia.

0: Bukain dong.
1: Cerita tragedi yang pernah lo alamin di perjalanan lo. Bisa kayak hampir nabrak atau mungkin bahkan nabrak kecelakaan gitu. Wahyu. Wahyu nih dia balap liar dia tuh.
2: Iya benar.
1: Dia kalau malam sering di Asaf.
2: Benar.
1: Asia Afrika dia
2: sama trek lurusnya Simatupang.
1: Iya, yeah. Sentul malam-malam dia komandannya.
2: Benar, jujur.
1: Dia megang.
3: Enggak gitu, enggak gitu.
1: Enggak gitu. Anak kapal Adam si Wahyu nih STM kapal. Ada ini dong Mars kapal masih ingat
2: enggak? Mars kapal. Jadi ditembak gitu sih.
1: Ya jarang masuk dia.
2: Iya.
3: Flag number 1. Are you ready?
1: Asik.
3: Let's go hahaha. Let's go. Abis itu lupa gue udah.
1: Aduh, keren.
2: Nice.
1: Tiap anak kelas 1 datang ke sekolah di Mars kapal dulu.
2: Ih, oke.
3: Enggak gitu.
1: Ini general ya. Gimana Huy, ada gak Huy? Ini buat pembelajaran juga buat warga Iswara, suara warga sahabat suara yang di jalan lagi nyetir biar bisa lebih aware sama keselamatan diri sendiri.
3: Gue pernah naik motor. Eh apa, yang naik motor ada.
1: Mau kalau bisa deketin ke mic gak? Mau mic-nya gue masukin ke
3: motor. Iya, nih yang naik kendaraan ada, yang jalan kaki ada.
2: Oke, yang naik kendaraan
1: yang paling memorable.
2: Memorable
3: jalan kaki.
2: Oke.
1: Oke, jalan kaki.
3: Jadi gue pernah jalan kaki nih pulang sekolah.
1: Ya lu mabok itu?
3: Enggak, gue mabok. Jadi gue pulang sekolah.
2: Yang lu bawa sajam itu kan?
3: Oh, enggak.
1: Itu gak jalan kaki Dam, itu lari.
3: Gue jalan kaki, terus gue tuh pulang berlima. Nah, terus lewat salah satu kampus di Jakarta lah yang.
1: Itu SMA?
3: SMP.
1: Oh, SMP terus?
3: Terus temen gue bilang, ada cewek cakep. Anjir, cewek gue cakep banget. Gue ledekin balik.
2: Kamu, alasannya make sense.
3: Enggak cocok sama lu.
1: Ini cewek cakep apa lewat agak jauh dari lu sama temen lu?
3: Di seberang gue.
1: Lu kenal?
2: Udah ngeliat?
3: Enggak kenal.
1: Temen lu juga gak kenal?
3: Gak kenal, ini emang anak kampus aja dia.
2: Oh, udah ngeliat berarti?
3: Udah ngeliat. Kayak ini cakep banget, gini. Akhirnya gue ledek-ledekin, temen gue bilang gak pantas. Karena gue kasihkan ngeledekin, gue gak ngeliat jalanan nih.
1: Mampus ketulak terus.
3: Jalan, gue kejebur got di dekat pondok labu. Dalamnya kurang lebih 2,5 meter.
2: Mantap.
1: 2,5 meter,
2: Wih. Abis itu jadi presiden kan?
1: Jadi mungkin dia kan di kapal, jadi presiden angkatan.
2: Iya benar.
1: Semenjak tragedi itu.
3: Iya bisa.
1: Mulai nyesel nih gue nih bawa orang-orang ini nih. Nyapu lagi aja gue malam-malam nih. Terus, got basah lagi?
3: Apa?
1: Gotnya basah?
3: Basah.
2: Wow.
3: Dan bau.
1: Masa sih gotnya gak bau?
3: Ini baunya bau pasar.
2: Oh ini di daerah Pondok Labu cuy.
3: Pondok Labu.
2: Nice.
1: Abis kecebur itu lo diketawa-tawain orang-orang dong?
3: Semuanya ketawa yang ngeliat gue. Soalnya
1: foto lo kesebar dimana-mana?
3: Enggak kesebar.
1: Di Primbon itu gue sempet liat. Wah
3: taunya. Soalnya ini celana gue itu itu celana pramuka kebelah kebagi dua.
1: Oh. Separah itu Huy jatuhnya.
3: Parah. Jadi gue jalan kayak sambil nengok gini. Nengok
1: cewek.
3: Jalan ngedekin temen gue. Tiba-tiba gue hilang.
2: Kayak kartun banget gitu sih.
1: Iya, gue juga ada cerita tuh. Tapi ceweknya beneran cakep Huy.
3: Beneran cakep. Jujur cakep banget.
1: Oh lu kayak apaan sih gak pantas ya gue buat lu gitu.
3: Iya gue ngeledek-ledekin kayak gitu. Terus tiba-tiba gue hilang masuk van yang di inian.
1: Masuk fan?
3: Kayak masuk fan di game ini ya. Apa? Lupa gue.
1: Pepsi Man bukan?
2: Apa?
1: GTA?
3: Bukan. Yang impostor.
1: Oh Among Us.
3: Iya Among Us. Kayak gue masuk fan di Among Us anjir hilang badan gue.
1: Tapi anak SMP look up ke anak cewek kuliahan ya? Gue SMP nganggep mereka tuh tua banget tuh waktu gue SMP.
2: Karena wilayah rumahnya dia sama sekolahnya deket kampus.
1: Enggak maksud gue ngeliat cewek kuliah tuh ya gue gak ngeliat aja soal tua gitu buat gue.
2: Oh,
1: karena waktu gue masih SMP.
2: Benar.
3: Nah gitu. Kalau di zaman gue.
1: Kalau dia kan emang.
2: Ya,
3: enggak kan di zaman gue anak-anak kuliah tuh mukanya muka-muka anak SMA, SMP. Oh, masih muda-muda banget gak kelihatan tua.
1: Oh gitu ya?
3: Iya.
2: Oh, anak-anak semester awal kayaknya.
1: Oh yang baru lulus dari SMA.
2: Iya. Seleranya lumayan agak dewasa.
1: Nah ngomong soal cewek, menurut lu di suara yang paling cakep siapa?
3: Gak boleh begitu.
1: Oh iya, sorry.

0: BTS berani terbuka sama Berry, let's go.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Berry.
2: Beryl, bukain dong.
0: Cerita mengenai tragedi di jalan yang pernah lo hadapi. Wah, dia ngirim foto nih, rence. Mobilnya dia, bempernya coak nih, buset.
3: Lumayan sih itu.
0: Copot bemper sebelah kanan. Terus ada baret di spakbor atas ban.
3: Wah, ini lumayan kenceng sih pasti.
0: Nah, kenceng atau enggaknya kita langsung dengerin aja VN-nya. Karena dia ngirim voice note cerita di hari ini.
4: Malam Beril, saya agak serak, gue lagi sakit.
0: Ya,
4: tapi gue pengen setor untuk BTS.
0: Monggo, nggak apa-apa.
4: Mau cerita tentang kisah perjalanannya. Jadi gue tuh tiap hari ngantor tuh bawa mobil karena sering pulang malam kan. Orto tuh takut rawan begal kan, karena rumah gue deket BKT nih. Kan termasuk kawasan yang rawan begal.
3: Tiba-tiba ketawa semua nih.
4: Nah, tapi gue agak sembrono. Masih gini sih, lo ngerti kan kalau jalanan dari Kokas mau arah BKT itu kan lurus doang gitu kan, naik flyover tanpa lampu merah. Nah, gue tuh tiap mau flyover, gue tuh sukanya tuh ambil paling kiri. Ntar kalau udah mendekati, gue langsung kanan gitu lah. Dan itu kan sebenarnya
0: salah
4: banget ya, orang yang seperti itu sehatnya gue. Nah, terus udah nih, karena gue tiap hari kayak gitu, jadi gue sebenarnya udah biasa. Terus ada waktu itu, gue udah mepet kayak ke kanan. Jadi yang kanan gue tuh truk.
0: Wow.
4: Dia masih jalan nih, jadi maksudnya gini, nah, gue meskipun dari kiri, gue juga gak yang ngasal. Gue lihat dulu, nih kanannya mau ngalah gak. Kalau gak, ya gak akan gue terusin gitu.
0: Keren.
4: Nah, nih truk ini tiba-tiba berhenti. Oh, berarti dia kan ibaratnya ngasih
0: gelasin
4: buat kayak silakan gitu.
0: Silakan.
4: Kan, yaudah, gue ambil setengah. Baru setengah mobil nih, depan gue kan berhenti ya, macet ya. Ya udah, gue jadi gak bisa ngelurusin mobil gue kan. Pas yang depan gue maju nih. Tiba-tiba pas gue mau banting kiri alias mau ngelurusin, itu truk maju, dar gitu posisinya. Nabrak lah, gue kaget kan. Pas itu tuh hujan deras deh. Terus ditintinin gitu tuh truk sama motor-motor gitu. Dia langsung ambil kanan dong, karena kanannya agak longgar gitu. Dia langsung ambil kanan. Gue panik kan, itu pertama kali gue ditabrak sama truk.
0: Truk lagi, buset dah.
4: Dan gue mau ngiri kan, maksudnya tuh mau ngecek, wah ini apa nih. Tapi kan posisi hujan deras ya, gue juga gak turun. Tuh gue nahan, gue langsung kayak tremor. Gue mencoba ngejar truk itu tuh gak nyampe. Kayak truk itu tuh gak bawa muatan gitu sih, ngerti sih? Truk yang kotak gitu kan. Jadi dia bisa kayak sunset gitu lah. Akhirnya sampai lampu merah BKT, ada motor ngetok gue gitu. Terus gue kayak, ya mas, mbak itu belakangnya bempernya. Dan gue baru berani ngecek tuh pas di depan rumah. Gue belum buka rumah nih, belum buka pagar, gue cek. Ternyata mobil belakangnya bemper gue tuh udah yang kayak lepas tengah yang apa ya bahasanya ya, kayak udah ngaweng-ngaweng gitu lah, ngerti gak?
0: Ngampleng,
3: hampir saja
4: kali. Jadi gue shock, semenjak itu gue gak trauma mengambil jalan dari kiri. Sekian, terima kasih.
0: Dilepas berapa nih, Cih?
5: Ditawar dong.
0: Kia nih, Kia. Kia apa nih?
3: Kia Rio.
0: Ini Rio, Rio gue suka banget tuh Rio.
3: Iya, bagus.
0: Tapi ini sih bikin kagok ya. Jadi truknya dikira ngasih jalan, jadi maju.
3: Tapi biasanya memang gak kelihatan. Mungkin truknya yang tinggi.
0: Oh, blind spot ya?
3: Yoi.
0: Oh, nah truknya gimana nih, Cih?
3: Coba dah. Truknya yang tinggi atau yang kuning atau yang canter? Yang kecil-kecil gitu loh, cuy.
0: Nah, kalau canter sih masih mungkin masih bisa kelihatan ya. Kalau gede kan suka ada blind spot dari supirnya gak kelihatan gitu. Nah, biar makin clear aja nih, Cih. Ya, biar lu gak bertanya-tanya, gue udah langsung ngahadirin supir truknya di sini.
5: Oke. Okay.
0: Gimana, Mas? Kenapa itu kejadiannya bisa
5: gitu? Disambut gitu sih. Saya juga gak ngeliat sebenarnya.
0: Nah, tuh ya, clear ya. Gak ngeliat juga dia. Terus?
5: Iya. Terus ya udah saya gas aja. Akhirnya kena.
0: Karena jadi masa kabur abis itu, abis?
5: Karena saya panik ya, saya kabur.
3: Jadi panik atau gak ngeliat, Mas?
5: Dua-duanya.
3: Oke.
0: Kalau gak ngeliat kenapa bisa panik? Kan gak tahu aja apa yang dipanikin gitu.
5: Kan kerasa.
3: Oh.
0: Masih ke dokter deh coba. Kayak lagi demam. Tapi Cara lo udah tepat. Nih ya buat lo yang misalkan

0: itu lo bisa kena.
1: Benar. Dan juga nunjuk-nunjuk bilang kalau bannya kempes.
2: Iya, itu tuh sering tuh kayak gitu tuh.
1: Iya, nanti lo akan keluar untuk cek bannya dan biasanya bukan ban yang kelihatan di kaca spion.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi kayak, wih ban sebelah, kan kita setir kanan kan?
2: Oh iya, yang susah. Yang membawa kita untuk kayak, oh gue mesti ngecek nih turun nih gitu.
1: Iya benar, itu.
2: Sama yang telur tadi, kalau lo amit-amit lo kejadian kayak gitu, jangan lo wiper.
1: Iya.
2: Jangan itu. Kasih, karena bisa burem.
1: Benar, bisa
2: dimin
1: putih.
2: Dimin aja.
1: Sampai di tempat yang rame, ataupun kalau misalkan gak ada, sampai depan rumah.
2: Betul. Kalau atau kalau ada car wash, nah lu cuci mobil dulu di situ sekalian. Ternyata kata dia orang promo cuci mobil. Kok cover Supri truk caur. Supir truk Priok nih.
1: Oh.
2: Yo, yang mau beli jujur cocoknya harga berapa ya, Rio?
1: Iya. Ini sama ngeratain, ngelempengin body sih soalnya nih.
2: Iya, benar. Atau enggak lu ini aja, lu lockin aja 20 juta dapat ini. Bisa beli potongan, kebisa ada bisa beli kaca spion doang, ada.
1: Tapi sama di serempet gitu ya, ternyata ya.
2: Iya, gitu pasti.
1: Wow, sama kayak ini persis di kayak mobil gua ini kena tabrak orang.
2: Oh iya.
1: Iya, masalahnya lagi parkir.
2: Lu lagi parkir di pinggir jalan.
1: Di pinggir jalan memang salah gua.
2: Oke. Okay.
1: Tapi masa ngilang.
2: Oh, cabut deh.
1: Cabut.
2: Gue cerita juga lagi tapi harus closing ntar ya dah. Gitu. Tapi lo bayangin deh Rinci, si supir truknya tuh mungkin dia emang ngasih lo gitu. Akhirnya nih cewek nih set. Ya biarin aja dia duluan set. Pas lo mobil lo masuk, dia enggak jadi. Dia dari dalam truk dia teriak gini.

0: Indonesia.
1: Beryl Rasan David nongkrong bareng Beryl. Sudah mau jam 10 malam, sekitar 25 detik lagi. 30 detik lagi. Terima kasih buat kamu sahabat suara. Makasih ya Damnya udah nemenin nih.
2: Hui. Sama-sama, terima kasih sudah
1: diajak. Ya. Besok kerja lu, jam berapa besok?
2: Ya pagi lagi lah, jam 12.
1: Pagi itu. Besok ada meeting ya?
2: Enggak sih, besok ya santai-santai aja.
1: Kenapa sih penyiar gak pernah diajakin weekly meeting? Kan kita mau.
2: Coba itu ke langsung ke bos kita aja ya, Marco Anjasmoro.
1: tapi mau ke diradi gitu ya, gak yang ikut-ikut gitu. Karena jatuhnya freelance sih penyiar
2: sebenernya. Emang ya? Gue baru tahu sih jujur.
1: Kontrak sih, cuma freelance jatuhnya.
2: Tapi kan bayarannya beda per jam.
1: Iya, lo kan per bulan.
2: Per jam lo 5 juta kan?
1: Kagak lah, gak segitunya. 35. Kagak 2 juta. Enggak, 500 ribu. Tapi sama emas 2 kilo sebulan. Ya normal lah.
2: Emas 2 kilo.
1: Emang segitu gak sih rate penyiar?
2: Oh, kliennya Mansa Musa ya.
1: Mansa Musa siapa ya?
2: Ada orang, ada bersejarah lah bro.
1: Enggak, gue Haji Isam gue.
2: Haji Isam.
1: Hui, thank you, hui.
3: Yo, sama-sama.
1: Beryl pamit dulu sahabat suara, sampai ketemu.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
0: Oh,

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: tuh,
1: keren.
2: Itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya. Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo, itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
3: Sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Eh, pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh, sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak lu.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
2: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagu dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu.

101 FM Bandung.

FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
2: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, Depa Pandayan.
1: Serius? Ada apa aja?
2: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
1: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
2: Bener banget, terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
1: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
2: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di Depa Pandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
1: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
2: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @depapandayan.
1: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
3: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
4: Ke G-Walk aja, ada banyak keseruan.
3: Asik, ada apa aja emang?
4: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
3: Wah, anak-anak pasti happy nih.
4: Yuk habiskan waktu seru kamu di G-Walk. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @

ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara. 1, 2, 3, 4.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Suara, Suara Warga Indonesia. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya

Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barilikumahuan The Rhythm Service featuring Saung Angklung.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Keluarga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke
0: iswara.id.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Menjerit suara warga Indonesia hari ini, sahabat suara ya.
0: Ruas, ruas suara. Isu kene, war jujur war.
1: Iya, urang ke kerek maca berita
0: eta. Urang mah lain hudang sare kan biasa sok ngecek HP karena alarm teh kan dino HP. Iya. Pas ningali aya notif Pertamax
1: genep. Notif ti saha mah nih?
0: Dino IG.